0: serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
1: Sementara Prasetyo Iswayudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
2: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal penghidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
1: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
3: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Grup yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
13: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki Asrama Haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jamaah pun dikatakan asri menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asrul mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lain

0: Wifi kami kurang bisa mendengar dengan baik. Apa yang disampaikan narasumber mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda. Silakan.
1: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
3: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
4: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
5: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
4: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
1: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita kembali di Suara Warga, di mana pendengar di pagi hari ini untuk kenaikan harga sayur mayur di Kota Sintang ini melonjak namun tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Nah, pendengar, bagaimana di daerah Anda masing-masing? Apakah sayur mayur mengalami kelonjakan atau melonjak harganya seperti apa? Silakan Anda bisa berbagi di pagi hari ini di Suara Warga.

Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di pagi ini. Nah, di kesempatan pagi hari ini di Suara Warga terkait dengan kenaikan harga sayur mayur di pasar Junjungbu Sintang. Kemudian di sini juga dikatakan semua jenis sayur mayur mengalami kenaikan harga, yang sebelumnya di sini juga dikatakan bahwa sebelumnya modalan itu kisaran Rp20.000 per kilogram. Nah, kini di atas Rp30.000 per kilogram. Namun dagangannya terjual seperti biasa, dikatakan salah seorang pedagang sayur di pasar sayur Junjungbu Sintang.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1
1: Sintang pagi ini.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran 10 miliar rupiah bersumber dari dana bagi hasil DBH sawit tahun 2026 untuk peningkatan ruas jalan Bulu Kuning Nangalibau di Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum PU Kabupaten Sintang, Mursalin, mengatakan anggaran tersebut diprioritaskan untuk melanjutkan peningkatan ruas jalan sebelumnya yang telah dikerjakan melalui program DBH tahun 2025. Pendengar, anggaran tersebut diprioritaskan untuk melanjutkan peningkatan ruas jalan sebelumnya yang telah dikerjakan melalui program DBH tahun 2025. Mursalin menerangkan dengan anggaran tersebut pihaknya menargetkan peningkatan jalan sepanjang 2,3 km hingga tahap pengaspalan. Nah, pendengar, Mursalin juga menambahkan melalui program peningkatan ruas jalan di Kabupaten Sintang yang dilakukan secara bertahap. Selain itu, pihaknya berharap dengan adanya peningkatan ruas jalan di daerah itu akan berdampak terhadap kelancaran aktivitas masyarakat.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups
1: in the world. Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang menjadwalkan kegiatan sensus ekonomi secara door-to-door dimulai pertengahan Juni 2026 mengingat saat ini kegiatan masih difokuskan pada perusahaan besar. Kepala BPS Kabupaten Sintang Murohman mengatakan tujuan sensus ekonomi untuk memperoleh data terkait kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Sintang, struktur usaha, karakteristik usaha, dan data-data terkait ekonomi digital. Perusahaan besar menjadi prioritas mengingat perlu waktu yang cukup panjang. Untuk itu diminta dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Sintang agar kegiatan sensus ekonomi yang merupakan program pemerintah dan dilakukan secara serentak secara nasional ini dapat berlangsung dengan baik. Murohman menjelaskan bahwa petugas sensus nantinya akan mendatangi langsung rumah tangga maupun tempat usaha untuk melakukan pendataan. Petugas yang bertugas akan dilengkapi dengan identitas resmi dari BPS sehingga masyarakat diharapkan dapat menerima dan memberikan informasi yang diperlukan secara benar dan terbuka. Menurutnya, data yang diperoleh melalui sensus ekonomi sangat penting sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Hasil pendataan juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan sektor usaha, potensi ekonomi lokal, serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha di Kabupaten Sintang. Selain itu, pendengar, sensus ekonomi akan mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha berbasis digital yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang program pemberdayaan ekonomi yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. BPS Kabupaten Sintang juga menghimbau masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi yang dibutuhkan karena seluruh data responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Murohman berharap partisipasi aktif masyarakat dapat mendukung keberhasilan sensus ekonomi sehingga menghasilkan data yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang di masa mendatang.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Aku yang sudah lama hilang, berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, kembali selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di pagi hari ini, menemani aktivitas Anda. Di pagi hari ini cuaca juga cukup cerah, pendengar.

Terima kasih pendengar bagian yang masih setia bersama kami di 102,5 MHz. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda, di mana wujud kepedulian terhadap warga binaan terus ditunjukkan oleh Babinsa Koramil 1206, 18 Puring Kencana Kodim 1206 Putu Sibau, Serma Suyanto dengan turun langsung membantu masyarakat melaksanakan panen cabai di wilayah binaannya. Kegiatan panen cabai ini dilakukan di kebun milik salah satu warga desa Puring Kencana. Dengan penuh semangat, Serma Suyanto bersama warga memetik cabai yang telah memasuki masa panen. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat menjadi bentuk nyata dukungan TNI Angkatan Darat terhadap ketahanan pangan sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Babinsa Puring Kencana Serma Suryanto mengatakan, pendampingan kepada petani merupakan bagian dari tugas Babinsa dalam membina wilayah serta memberikan motivasi kepada masyarakat agar tetap semangat dalam pengelolaan, dalam mengelola lahan pertanian. Ia juga berharap hasil panen cabai kali ini dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pendengar, sebagai Babinsa, ia mengatakan kami harus selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya menjaga keamanan wilayah, tetapi juga membantu warga dalam berbagai kegiatan termasuk pertanian, seperti panen cabai ini. Nah, menurutnya, tanaman cabai memerlukan perawatan yang cukup intensif agar menghasilkan panen yang maksimal. Oleh sebab itu, dirinya terus memberikan semangat kepada warga agar rutin melakukan perawatan tanaman sehingga kualitas dan hasil panen semakin baik. Sementara itu, warga pemilik kebun mengaku senang dan terharu dan terbantu dengan kehadiran Babinsa yang ikut turun langsung membantu proses panen. Selain meringankan pekerjaan, kehadiran Babinsa juga menambah semangat para petani dalam bekerja. Melalui kegiatan tersebut diharapkan hubungan silaturahmi dan kemanunggalan TNI bersama rakyat semakin erat serta dapat mendorong terwujudnya ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk, kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa,

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda di pagi hari ini yang masih setia bersama kami di 102,5 MHz. Nah, pendengar, usaha paket bunga kini semakin diminati ya, karena permintaannya terus meningkat untuk berbagai acara. Nah, mulai dari ulang tahun, wisuda, pernikahan, hingga hadiah kejutan sederhana bagi orang terkasih. Nah, pendengar, tidak hanya menggunakan bunga segar, paket ini juga sangat hadir dalam berbagai variasi yang unik. Ada buket uang, kemudian snack, boneka, kemudian hijab, hingga paket perlengkapan bayi yang menarik perhatian pembeli. Nah, untuk menentukan harga, pelaku usaha sebaiknya menghitung biaya bahan, kemasan, dan tenaga kerja. Nah, paket sederhana dapat dibanderol mulai dari Rp25.000 hingga Rp50.000, sedangkan desain premium bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Agar usaha berkembang, penting menyediakan pilihan ukuran dan tema yang beragam. Jadi konsumen biasanya menyukai produk yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran mereka.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa, menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang pagi ini. Dan pendengar, di pagi hari ini kembali selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Anda yang baru memulai aktivitasnya di pagi hari ini.

Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kemudahan transaksi digital melalui belanja online dan layanan PayLater menghadirkan tantangan baru bagi upaya peningkatan literasi keuangan keluarga. Masyarakat dituntut semakin bijak dalam mengelola pengeluaran agar tidak terjebak perilaku konsumtif yang dapat mengganggu kondisi keuangan rumah tangga. Pengurus Divisi Literasi dan Edukasi Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Aceh Besar, Khairatun Hisan ini mengatakan perkembangan teknologi keuangan memang memberikan banyak kemudahan. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut juga berpotensi mendorong masyarakat melakukan pengeluaran secara impulsif. Nah, kalau dulu mungkin orang berpikir tidak keluar rumah berarti tidak mengeluarkan uang. Sekarang, tanpa keluar rumah pun uang bisa tetap keluar karena belanja online hanya dengan beberapa kali klik. Dan menurutnya, tantangan terbesar dalam penggunaan layanan keuangan digital bukan pada teknologinya, melainkan pada kemampuan pengguna dalam mengendalikan diri. Ia menekankan pentingnya membedakan antara kebutuhan dan keinginan sebelum melakukan transaksi.

pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

kamu bahwa gurita punya 3 jantung. Satu jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

0: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam genggaman Anda. Jangan lewatkan Pesta

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan kali ini di Sintang siang ini ya, bersama saya Yetro yang akan lanjut temani Anda dari sekarang hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ya, buat menemani aktivitas Anda di hari Selasa ini tanggal 2 Juni 2026. Ya, dari sekarang di jam 10 ini sampai nanti jam 11 ya waktu Indonesia Barat, kita akan membahas juga literasi digital. Dan tetap setia mendengarkan program 1 RRI Sintang pendengar. Jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital ya, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok ya, RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga? Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Sesuatu yang sempurna dari miliknya hijau daun dan merenggar. Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sinta. Masih membahas ekonomi digital ya. Jadi meninggalkan ekonomi digital pada dasarnya ini adalah tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan internet dan juga teknologi untuk bisa mempermudah cara kerja, bisa memperluas jangkauan jualan dan juga menciptakan peluang usaha baru ya, agar dampaknya juga bisa dirasakan oleh semua orang. Dan tentunya ada beberapa area utama ya yang perlu dipahami juga. Ya, langkah nyata meningkatkan ekonomi digital. Salah satunya membantu warung dan UMKM go digital. Jadi jualan lewat internet, mengajak pedagang lokal untuk bisa memulai berjualan melalui aplikasi belanja, media sosial, ataupun layanan pesan antar, agar pembelinya juga tidak hanya orang sekitar saja ya. Dan pakai pembayaran non-tunai, ini penting juga ya, menyediakan pilihan bayar pakai kris ataupun transfer dompet digital agar transaksi lebih cepat, aman, dan tidak repot menyediakan uang kembalian. Dan juga pencatatan keuangan digital ini mengganti buku catatan manual dengan aplikasi kasir di ponsel pintar juga, supaya keuntungan dan stok barang juga tercatat otomatis secara rapi.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Bet, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Bet, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Mak,
2: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
5: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
6: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cuaca di Sintang saat ini memang lagi terik-teriknya, lagi panas-panasnya ya. Kadang juga tiba-tiba bisa mendung, kadang juga aduh panas berdenggang sekali ya. Tapi memang kondisi cuaca lagi sering apa ya, tidak nentu sekali ya. Sering berubah-ubah juga. Tetap jaga kesehatan, bila perlu juga minum vitamin ya. Apalagi dengan kondisi cuaca seperti ini bisa bikin kita juga gampang sakit ya. Apalagi bagi Anda yang memang sibuk sekali, jangan lupa minum vitamin juga, istirahat yang cukup. Dan pendengar, kita juga masih membahas tentang ekonomi digital. Mengutip dari laman rri.co.id, ekonomi digital ini memang menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional di era modern, di mana perkembangannya juga membuka peluang yang besar ya bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara lebih luas. Dan perkembangan ekonomi digital di Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat seiring kemajuan teknologi, dilansir dari laman privacy.id dan laman simniaga.co.id ya, tentangan ekonomi digital di Indonesia, salah satunya keamanan berinternet. Cyber security ini masih menjadi ancaman bagi pengguna internet di Indonesia. Diperlukan peningkatan sistem keamanan agar terhindar dari peretasan dan juga pencurian data. SDM yang kurang memadai juga. Keterbatasan sumber daya manusia ya yang memahami teknologi menjadi kendala utama. Rendahnya literasi digital juga membuat banyak sektor sulit ya beradaptasi dengan perkembangan digital.

0: pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Bu Rani, lepasin tuh telepon. Saya duluan yang mau lapor ke Halo RRI.
2: Loh, Pak Gilang, saya udah dari tadi udah standby di sini. Keluhan saya lebih penting. Lampu jalan depan rumah saya mati semua.
1: Tapi jalanan depan rumah saya tuh berlubang, Bu. Motor saya nyaris mau salto tadi pagi.
2: Ya makanya, telepon bareng aja yuk, Pak.
1: Gak bisa bareng, Bu. Satu telepon tuh cuma untuk satu orang.
2: Yaudah, sweet aja. Siapa yang menang, dia duluan. Sweet. Hah, saya menang.
1: Yah, kalah. Ya udah deh, saya tunggu giliran aja. Tapi tolong sampaikan juga keluhan saya ya, Bu.
2: Siap, Pak. Biar RRI tahu semua keluhan warga Sintang. Kan di Halo RRI, semua suara didengar.
3: Antri boleh, tapi jangan diam. Sampaikan keluhan dan aspirasi Anda lewat Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di RRI Pro 1 Sintang 102,5 FM. Telepon ke nomor kami di 0565-24774 dan kirimkan voice note di 0857-5000-4740. Karena di Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita bersama.

Ya, kita lanjutkan kembali pendengar beberapa tantangan ekonomi digital saat ini di Indonesia ya. Dan informasi ini juga masih kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, kurangnya keterampilan digital ini juga masih menjadi tantangan ya. Ini juga bisa menghambat pekerja dalam mengadopsi teknologi baru. Diperlukan juga pelatihan dan juga pendidikan yang tentunya relevan ya untuk bisa meningkatkan kemampuan masyarakat. Dan juga salah satunya yaitu kepercayaan terhadap transaksi online juga masih menjadi tantangan penting. Perlindungan data dan juga edukasi juga sangat-sangat diperlukan ya untuk bisa meningkatkan rasa aman oleh masyarakat. Dan literasi digital masyarakat juga masih perlu ditingkatkan agar mampu bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Edukasi tentang keamanan dan juga penggunaan teknologi juga menjadi hal yang sangat penting. Ya, akses ke modal juga sangat-sangat diperlukan ya. Pelaku usaha kecil sering juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan. Dukungan pemerintah tentunya diperlukan ya untuk bisa membantu mengembangkan bisnis digital.

0: Lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit perjalanan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yaldin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean, honestly, I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Roland Garros should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bainajarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan sekali lagi sih kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu. Dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Nitiloli, Pro 3 RRI, terus.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Dinamika Berita Olahraga bersama dengan Hana Pratiwi ya di Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Ya baik pendengar, sudah di jam 11:31 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan di mana azan zuhur hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 11:35 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar, sudah di jam 11 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintahnya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Mit, jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

Hati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa. Semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangatmu.

0: Dan pendengar, hingga di sini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Dan sudah di jam 12 lebih 8 menit ya waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang ini memang lagi sedang terik-teriknya, sedang panas-panasnya ya. Jangan lupa makan siang juga ya, apalagi bagi Anda yang mungkin sedang sibuk-sibuknya juga hari ini, jangan telat untuk makan siangnya biar tetap semangat. Dan pendengar, masih kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda, salah satunya tentang madu. Sebenarnya madu itu bisa basi nggak sih? Dan nanti juga kita akan bahas apakah madu bisa basi, sering menjadi pertanyaan ya, apalagi jika Anda juga rutin memakai madu sebagai pemanis alami ataupun suplemen kesehatan di rumah. Memahami hal ini penting juga ya, supaya kualitas dan keamanan madu juga tetap terjaga saat disimpan. Madu memang dikenal sebagai bahan alami bernutrisi yang memiliki daya tahan sangat lama. Tidak heran jika banyak orang juga punya pertanyaan yang sama ya, sebenarnya apakah madu itu bisa basi? Bahkan ada anggapan bahwa madu tidak akan pernah basi meskipun disimpan selama bertahun-tahun. Namun jika Anda pernah melihat madu berubah warna ataupun aroma ataupun teksturnya setelah lama disimpan, wajar jika timbul keraguan ya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, penting juga untuk kita tahu fakta tentang ketahanan madu, kemungkinan apakah madu bisa basi, serta cara menyimpan madu yang benar agar kualitasnya juga tetap terjaga. Dan pendengar, informasi ini juga kami kutip dari laman alodokter.com. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Bintangnya tuh dari miliknya Budi Doremi. Dan perengar, apakah madu bisa basi? Pada dasarnya madu murni adalah madu alami yang tidak dicampur bahan tambahan ya, seperti gula, sirup, ataupun zat lain, serta tidak melalui proses berlebihan yang dapat mengubah kandungan alaminya. Madu jenis ini umumnya juga memiliki kadar air rendah dan nutrisi yang masih terjaga. Madu murni dengan kadar air rendah dikenal sangat tahan lama. Kandungan antimikroba alami di dalamnya juga membantu menghambat pertumbuhan bakteri dan juga jamur, sehingga madu jarang rusak ya jika disimpan dengan benar. Meski demikian, sebagian orang juga masih bertanya ya, apakah madu bisa basi? Ya, faktanya madu tetap bisa basi dalam kondisi tertentu. Kontaminasi dari air, kotoran, ataupun alat yang tidak bersih juga dapat memicu proses fermentasi. Akibatnya, perengar, madu bisa berbau asam, berbusa, ataupun mengalami perubahan rasa. Selain itu, penyimpanan di tempat lembab ataupun dalam wadah terbuka juga dapat menurunkan kualitas madu dan membuatnya lebih mudah basi. Dan pada madu kemasan yang mengandung campuran bahan tambahan, risiko basi juga cenderung lebih tinggi. Oleh karena itu, jenis madu ini biasanya dilengkapi dengan tanggal kadaluarsanya. Ini memang harus perlu diperhatikan.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Ini gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga, namun

sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di program A1R di Sintang. Ada beberapa cara ya menyimpan madu agar tidak basi, agar madu tetap segar, tahan lama, dan kualitasnya juga terjaga. Ada beberapa cara penyimpanan yang perlu diperhatikan juga. Salah satunya gunakan wadah kaca ataupun plastik food grade yang bersih dan juga tertutup rapat. Hindari penggunaan wadah logam untuk menyimpan madu karena dapat mempengaruhi rasa serta menurunkan kualitasnya. Simpan madu di tempat yang sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Ambil madu dengan sendok bersih dan kering. Perhatikan juga tanggal kadaluarsa ya pada madu kemasan. Dan di mana madu memang memiliki daya tahan yang luar biasa, namun madu juga tetap bisa basi jika terkontaminasi air, alat yang tidak bersih, ataupun disimpan dengan cara yang kurang tepat. Oleh karena itu pendengar, penting ya untuk kita memahami apakah madu bisa basi sekaligus mengenali tanda-tandanya agar kualitas dan keamanannya juga tetap terjaga.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Ya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Dan pendengar, sudah jam 17 lebih sudah jam, maksud kami sudah jam 12 ya, lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Menantikan Warta Berita Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Selasa 2 Juni 2026. Berita utama siang ini diantaranya: peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 menjadi momen penting untuk menguatkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus informasi digital. Pemerintah Kabupaten Melawi memberikan apresiasi tinggi atas suksesnya penyelenggaraan Pekan Gawai Daya ke-18 Kabupaten Melawi tahun 2026 yang digelar oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten Melawi. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 menjadi momen penting untuk menguatkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus informasi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfanur.
2: Di tengah derasnya arus informasi digital dan disrupsi teknologi saat ini, penguatan nilai Pancasila dinilai sangat penting sebagai jangkar moral untuk menjaga persatuan bangsa. Hal ini mengemuka dalam peringatan Hari Pancasila 1 Juni 2026 di Kabupaten Sintang. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala saat membacakan pidato kepala BPIP menegaskan Pancasila merupakan bintang penuntun yang tangguh dalam menghadapi ketidakpastian dunia dan ancaman fragmentasi masyarakat, terutama generasi muda. Diminta tidak menjadikan Pancasila hanya sebagai hiasan, melainkan ideologi yang hidup di tengah masyarakat. Berikut pernyataannya.
3: Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup atau living ideology. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah.
2: Sementara itu, kalangan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang juga didorong untuk menjadi garda terdepan dalam mengamalkan nilai Pancasila. Salah seorang ASN mengungkapkan, di tengah pengaruh teknologi yang kerap memicu polarisasi, semangat gotong royong dan keadilan sosial harus terus dijaga dalam setiap pelayanan publik. Berikut pernyataannya.
4: Sebagai pelayan masyarakat, kami harus memastikan pelayanan diberikan secara adil. Di tengah gempuran informasi digital yang sering memicu polarisasi atau hoax, kami ASN bertekad memegang teguh nilai Pancasila untuk menjaga keharmonisan dan juga persatuan di Kabupaten Sintang.
2: Dengan semangat kebersamaan dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan Sintang terus melangkah menjadi daerah yang maju, harmonis, dan bermartabat. Demikian Muhammad Arfanur melaporkan.
0: RRI Sintang menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di lingkungan kantor RRI Sintang Senin kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
5: RRI Sintang menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di lingkungan kantor RRI Sintang Senin kemarin. Upacara berlangsung hikmat dengan diikuti jajaran pegawai dan staf sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai dasar bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Subbagian Tata Usaha RRI Sintang, Heri Eko Prasetyo, membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Dalam pidato tersebut, disampaikan bahwa peringatan hari lahir Pancasila bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, BPIP menegaskan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi bintang penuntun bangsa di tengah berbagai tantangan global. Keberagaman Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan ratusan suku dinilai menjadi bukti nyata bahwa persatuan dapat terwujud melalui nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.
6: Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.
5: Dalam pidato tersebut juga ditegaskan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia melalui politik luar negeri bebas aktif yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nilai musyawarah dan mufakat yang menjadi bagian dari Pancasila dinilai relevan untuk menjembatani perbedaan serta membantu penyelesaian berbagai konflik yang terjadi di tingkat global. Selain itu, seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, diajak untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah pusat maupun daerah juga diingatkan agar setiap kebijakan yang diambil

0: dalam mengelola lahan pertanian. Ia juga berharap hasil panen cabai kali ini dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga warga. Sementara itu, warga memiliki kebun mengakui senang dan terbantu dengan kehadiran Babinsa yang ikut turun langsung membantu proses panen. Selain meringankan kerja, kehadiran Babinsa juga menambah semangat para petani dalam bekerja. Melalui kegiatan tersebut diharapkan hubungan silaturahmi dan kemanunggalan TNI bersama rakyat semakin baik.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian menghadiri perayaan Gawai Dayak Makai Tahun di Desa Seluan, Kecamatan Putih Siba Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Sabtu 30 Mei 2026. Tradisi Makai Tahun di Desa Seluan ini berfokus pada esensi kekeluargaan yang kuat sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen dan keberkahan hidup selama setahun terakhir. Kegiatan ramah ini juga menjadi ruang bagi warga dan pemimpin daerah untuk saling mengobrol santai dan mempererat tali persaudaraan. Di sela-sela kunjungannya dari rumah ke rumah, Bupati Kapuas Hulu mengungkapkan kekagumannya terhadap kebersamaan yang ditujukan oleh masyarakat Desa Seluan. Ia juga menambahkan bahwa tradisi saling mengunjungi ini merupakan pondasi utama dalam menjaga persatuan daerah yang harus terus dirawat oleh generasi penerus. Pemerintah Kabupaten Melawi memberikan apresiasi tinggi atas suksesnya penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak ke-18 Kabupaten Melawi tahun 2026 yang digelar oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten Melawi. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
2: Pemerintah Kabupaten Melawi memberikan apresiasi tinggi atas suksesnya penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak ke-18 Kabupaten Melawi tahun 2026 yang digelar di Stadion Raden Temenggung Setiap Pahlawan Nangapino pada 28 hingga 31 Mei 2026. Bupati Melawi Dadi Sunaria Usfayursa mengatakan, pelaksanaan Gawai Dayak yang telah memasuki tahun ke-18 menunjukkan konsistensi masyarakat adat dalam mempertahankan identitas budaya lokal sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dinamis. Menurutnya, Gawai Dayak memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sebuah perayaan budaya. Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkuat jati diri, mempererat persatuan sekaligus mewariskan nilai-nilai adat dan budaya kepada generasi muda agar tetap lestari di masa mendatang. Menurut Dadi, pelestarian budaya juga dapat berjalan beriringan dengan pembangunan sektor pariwisata. Melalui kegiatan budaya seperti Gawai Dayak, masyarakat luar dapat mengenal lebih dekat potensi budaya yang dimiliki Melawi, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3: Mari kita jadikan Gawai Dayak ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat gotong royong, menjaga adat dan tradisi, serta membangun Kabupaten Melawi yang maju, harmonis dan berbudaya.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Adat Dayak DAD Kabupaten Melawi Kluisen menyampaikan, Gawai Dayak tidak hanya dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan hasil yang diperoleh masyarakat, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong di tengah keberagaman suku Dayak yang ada di Kabupaten Melawi. Ia menambahkan, selain menjadi ajang pelestarian budaya, Pekan Gawai Dayak juga memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk mempromosikan produk lokal kepada masyarakat. Berbagai hasil kerajinan dan tenunan khas Dayak turut dipamerkan selama kegiatan berlangsung.
4: Kita tahu suku Dayak yang ada di Kabupaten Melawi sangat banyak. Tentu perlu kita bersama-sama bergandeng tangan untuk membangun Kabupaten Melawi. Janganlah dengan banyak suku Dayak lalu kita gontok-gontokkan. Banyak lagi namanya organisasi lalu kita bersaing tidak sehat. Saya sebagai orang Dayak, saya bangga menjadi orang Dayak. Dayak sekarang sudah pintar, sudah cerdas.
2: Pekan Gawai Dayak ke-18 Kabupaten Melawi tahun 2026 menampilkan berbagai kegiatan budaya, seni tradisional, pameran produk lokal, serta pertunjukan yang menggambarkan kekayaan budaya Dayak. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diajak untuk terus mencintai, menjaga, dan mengembangkan warisan budaya sebagai bagian dari identitas daerah dan bangsa. Danindra Sita melaporkan.

0: Komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui berbagai kegiatan nyata di lapangan. Salah satunya melakukan kegiatan penanaman jagung hibrida di lahan kelompok tani atau Poktan, Sido Makmur, Dusun Natai Gunu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nangapino, Kabupaten Melawi. Kapolres Melawi AKBP Haris Batara Simbolon mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat sektor pertanian dan menjaga ketersediaan pangan nasional. Kapolres juga menuturkan kegiatan tersebut juga menjadi bukti sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, kelompok tani, dan masyarakat dalam mendukung peningkatan produksi pangan di Kabupaten Melawi, serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Demikian Warta Siang edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026, saya Yeptro mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Oke, baik pendengar, kita masuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di studio saya juga sudah bersama dengan
1: Wulan yang cantik.
0: Dan juga ada April pastinya. Halo April.
2: Halo.
0: Gimana cuaca di Sintang saat ini, April?
2: Panas banget ini, Bang, ya. Panas ya, Kak, ya? Panas
0: badengkang. Oke, jadi cuacanya di Sintang saat ini memang lagi panas-panasnya ya. Kita yang mau ikut bergabung, kita tahan dulu. Karena kita mau nge-spill dulu nih untuk lagu-lagu yang bisa di-request di Prodangdut kita. Ada Matematika Cinta ya dari Fitri Karlina, Kumbang Bunga dari Dato' Sri Siti Nurhaliza ya, dan juga ada Terjebak Rasa Nyaman dari Gunawan, Tajamnya Karang dari Melili, Biduan dari Roma Irama, Pelukan Nyata dari Selviyama, Senandung Rembulan dari Imam S. Arifin, Jangan Menangis dari Asep Irama. Dan kita juga ada lagu Maunya Apa Sih dari Tommy Ali, Rindu Rindu dari miliknya Aldia. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request, pendengar. Oke, sepertinya sudah ada yang mau bergabung juga ya bersama kita. Kita sapa nih. Ada siapa di sana? Halo.
3: Halo, Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Oh, semangat sekali ya suaranya, iya. Ya.
4: Iya.
3: Dengan siapa nih?
4: Dengan Boman di Penang.
3: Boman.
4: Iya, dengan siapa nih?
3: Ayo tebak. Siapa Halo. Ini?
4: Lupa kalau tebak-tebaknya.
3: Lah, kok lupa sih?
4: Lupa.
3: Kok Ulan dilupain sih, Bang Ye?
4: Oh, Ulan.
0: Oke.
4: Iya, kenal sama Ulan.
3: Iya. Bang Boman, gimana cuaca di sana? Terang kah?
4: Ini panas mendengkang.
3: Panas mendengkang ya.
4: Iya.
3: Aduh. Kalau panas-panas kayak gini, ini enaknya ngapain ini?
4: Enak-enaknya minum kopi aja.
3: Iya, minum kopi. Minum kopi sambil
4: ya,
3: temenin singkong goreng.
4: Ya.
3: Gimana Bang Boman? Lagunya apa?
0: Oke, Boman mau dengarkan lagu kita yang mana nih di Prodangdut?
4: Senandung Rembulan.
0: Senandung Rembulan. Senandung Rembulan, yeah. Dari Imam S. Arifin ya.
4: Iya.
0: Yeah. Oke, lagunya mau dikirim buat siapa?
4: Buat semua pendengar aja.
3: Oke.
4: Yuk, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Oke, tadi ada Boman ya di Penai, iya. Barusan bergabung bersama kita. Oke, selanjutnya ada siapa nih? Kita terima kembali ya.
5: Halo, Prodangdut.
6: Dangdut adalah kita.
5: Dengan siapa di mana?
6: Mama Angel.
0: Mama Peggy.
5: Mama Peggy. Ya ampun, sengaja sih tadi Mama Peggy.
6: Selamat malam, dan Bang Yutro.
0: Gimana?
6: Apa kabarnya?
5: Iya, soalnya suara Mama Peggy ini kecil banget ya.
0: Iya, kabar kita bertiga sehat ya. Mama Peggy gimana kabarnya?
6: Puji Tuhan sehat juga, Bang.
5: Puji Tuhan. Ya. Mama Peggy udah makan siang kah?
6: Udah. Sudah.
0: Kita bertiga tadi makan bareng ya.
6: Kata Bang Boman tadi kan minum kopi, katanya kopi.
0: Iya, ini emang enaknya buat minum kopi sih ya. Apalagi kalau ada goreng ubi.
5: Mantap.
0: Sedap
6: ini
0: itu.
6: Ada ubinya Bang Yutro, tapi belum digoreng.
0: Waduh. Aduh, goreng dulu.
5: Goreng ntar dulu.
0: Dikirim ke kita ke sini.
5: Siap menerima info.
0: Oke, mau baik. Gimana?
6: Asep Irama apa judulnya?
0: Oh, Asep Irama, judulnya Jangan Menangis.
6: Itu aja, Bang.
0: Itu aja.
6: Iya, enggak boleh menangis.
0: Oke. Lagunya mau dikirim buat siapa?
6: lagunya dikirim buat Abang Andre dan salamnya buat Ibu apa yang disambat tuh? Ibu apa yang namanya? Kemarin tuh yang salam dengan aku itu siapa namanya? Yang dari Sambas tuh Bapak Andre.
7: Wanusu ya mungkin ya.
6: Buat Wang Wusu. Salam kenal sama dia. Untuk bertiga di situ semoga sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.
7: Amin.
6: Makasih Bang Andre.
7: Oke, siap.
0: Ada Mama Peggy tadi ya Ulan ya. Oke. Kenapa April? April main sodor-sodoran ya. Oke, April dan terima deh ya.
2: Oke. Halo Pro Dangdut.
8: Dangdut adalah kita. Selamat siang.
2: Dengan siapa
8: kakak-kakak
2: nih?
8: Kakak-kakak yang cantik di situ.
2: Ada yang ganteng juga loh.
8: Iya. Yang ganteng banget. Kata mereka banyak komen-komen. Kalau dia live tuh.
2: Iya.
8: Tanya alamatnya nak mau dia jawab. Rasain loh dalam hati aku. Kan Bang Yetro di mana alamat rumahnya? Katanya ngapain tanya alamat rumahnya?
2: Mau kirim makanan kali ya Bang Yep ya.
8: Tanyanya kepo banget, nanya segala alamat rumah, emangnya mau main ke rumah Bang Yetro. Cewek lagi yang nanya.
2: Aduh, parah.
8: Waktu dia pertama-pertama live tuh kan. Oh. Aku kan suka nengok komen-komennya tuh kak orang-orang tuh, tapi saya diam-diam aja gitu kan. Nengok mantau-mantau diam-diam gitu. Cuman dalam batinku ini kepo banget orang nih tanya segala alamat rumah Bang Yetro. Tapi Bang Yetro diam, dia pura-pura nggak tahu dia. Dia abaikan orang bertanya, rasain loh.
2: Kita,
8: yang Bang Yetro ya.
0: Iya, pura-pura slow ya kak ya.
8: Lagunya tajamnya karang bang.
0: Lagunya?
8: Tajamnya karang.
0: Tajamnya karang ya?
8: Iya.
0: Okay.
8: Siapa yang bawa tuh?
0: Yang bawa Melili.
8: Gak boleh.
0: Mm-mm.
8: Tapi aku kirimkan untuk kita berempat aja.
2: Terima kasih. Kirim balik tangkap dulu.
0: Kayanti.
8: Itu kan di studio ada berapa? 3 kan?
0: Ada 3. Iya.
8: Berempat sama aku, yang lain tutup telinga.
2: Aduh.
0: Okay.
8: Biar itu, Mbak, biar mereka ngapain ini pendengar yang telepon nih orang pendengar setia terus tutup telinga. Itu aja kayak aku mau OTW nih.
0: Oke, Kak Yanti lagi di mana nih?
8: Di Noba.
0: Oh, lagi di Noba.
8: Tapi aku mau OTW ngurir.
2: Enggak kedengaran dong lagunya nanti.
8: Nah, apa yang penting aku request lagu untuk semua pendengar ya, pendengar ya.
0: Okay.
8: Jangan diambil hati loh. Enggak. Untuk semua yang lagi monitor, kacun pokoknya.
0: Oke.
8: Aku mau OTW nih, Bang.
0: Oke, hati-hati Kak Yanti.
8: Iya, semoga dapat yang hijau merah ya Bang ya.
0: Amin.
8: Banyak dapatnya, doain yang banyak dapat.
0: Biar full color.
8: Aja, bang, ya.
0: Oke, siap.
8: Yoi, terima kasih.
0: Selamat siang. Ada Kak Yanti tadi lagi di Nobel katanya ya. Ulan?
2: Iya.
0: Ulan lagi ngelamun.
2: Ngelamunin apa sih Kak Ulan? Ngelamunin
0: apa?
2: Ngantuk soalnya Bang
0: Yen. Oh ngantuk.
2: Iya.
0: Ini habis makan memang enaknya tidur sih ya.
2: Iya betul.
0: Oke kita terima lagi nih, ada siapa di sana?
2: Halo Pro Dangdut.
9: Dangdut adalah kita, selamat siang.
2: Selamat siang. Suaranya lembut banget ini.
9: Dengan Mama Alma ini Kak Ulan, Kak April, Mama Bang Alma. Yetro juga.
2: Iya.
0: Mama Alma lagi di mana nih?
9: Mama Alma masih di Sintang.
0: Di Aksaya ya?
9: Iya, Aksaya 2 Bang.
2: Aksaya 2.
9: Siapa mau main sini mainlah Aksaya 2 dekat kantor pos Kambeling. Ngasih alamat gak palsu bang. Kalau ngasih palsu tuh susah carinya bang.
0: Iya kalau alamat palsu emang susah nyarinya ya.
9: Apa palsu-palsuan.
0: Oke.
9: Lagunya yang kedua apa itu, Bang?
0: Lagunya yang belum di request atau yang udah di request?
9: Yang belum, Bang.
0: Yang belum apa, ada Matematika Cinta dari Fitri Karlina, Kumbang Bunga dari Siti.
9: Nah, itu ya, Bang. Kumbang Bunga.
0: Kumbang Bunga ya. Oke.
9: Okay. Lagunya dikirimnya untuk Ari Susanto ya, Bang.
0: Mm-hmm.
9: Yang ada di Seburuang sama Irman juga.
0: Oke. Okay.
9: Lagunya untuk mereka berdua masih hidup menghandle di sana. Belum ada berita ini, belum ada pulang nih.
0: Mm-hmm.
9: Nanti kalau pulang makan bersama. Nah itu ya, Bang, ya terus Kak Ulan, Kak April.
0: Itu aja.
3: Iya.
9: Yo, selamat siang.
0: Selamat siang. Selamat siang kembali dari Mama Alma tadi ya, yang lagi di Sintang. Oke. Eh, kita terima satu penelpon lagi ya. Okay. Sebelum kita dangdut bareng nih di masih di Pro Dangdut. Ada siapa di sana?
3: Halo Pro Dangdut.
10: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Dengan siapa dengan ini?
10: Ini dengan Pak Usumu sendiri di Sambas.
3: Wow, ini yang barusan tadi dikirim salam sama iya, Mama Peggy ya.
10: Salam kenal lah. Ya, dengan siapa, Mbak April kah?
0: Oh iya. Ada April sama Wulan juga di studio. Ah,
10: salam kenal Mbak April sama Kak Wulan. Mm-hmm. Dengan abang-abang juga tuh. Salam kenal. Malumlah dalam jarang gabung di RRI Sintang ini. Ah, okay. Lagunya ikutan aja lah, ikutan kawan yang dah minta lagu tadi tuh.
3: Boleh.
10: Nah, supaya cepat. Ya, semuanya lah lagu-lagu yang dah minta kawan tuh. Cuma kita hanya mendengarkan juga dari jauh.
0: Oke.
10: Okay. Ah, buat Kak April, akan Kak Ulan, semoga selalu, amin, selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam rezekinya.
0: Amin.
10: Yuk, selamat siang. Kalau dangdut, dangdut adalah kita.
3: Aduh, padahal Ulan pengen nanya.
0: Mm-mm.
3: Pengen nanya nih cuaca di Sambas gimana?
0: Telat ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Kita yang pengen ikutan bergabung kita tahan dulu. Takutnya nanti malah, waduh, kapan nih lagunya gitu. Karena kita udah ada beberapa lagu yang sudah siap kita nikmati di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita mau nyanyi bareng dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: takut jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Itu tadi lagu dari miliknya siapa, April?
1: Mansur S.
0: Tajamnya karang ya. Dari Melili. Oke, kita sebelum terima di line telepon, kita bacakan yang sudah ikut bergabung juga di WhatsApp. Oke, dangdut adalah kita ya. Mbak, saya mau request lagu judulnya Tanamnya Karang. Salamnya buat Mama Yogi, Bu Bilin, Mbak Viola, yang lain dari dirangkul aja dari A sampai Z. Selamat. Salam dari Wan Usu di Samba. Semangat Bang Yetro, semangat. Oh, oke, okay. Semangat Bang Yetro, semangat. Oke, okay, siap. Semangat kita ya. Oke, okay. Ulan sama April. Masih semangat kita ya?
1: Masih dong.
0: Oke, okay, kita terima di line telepon dulu nih.
1: Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang yang ganteng jauh di mata dekat di hati nih?
0: Kabarnya sehat. Pak Jumira, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Ada cewek suaranya itu abang Nyetro?
0: Iya, di studio ada dua cewek ini, ada April sama Ulan juga.
2: Boleh-boleh ada temannya, aduh.
0: Iya dong.
2: Lagunya Datuk Siti Nuraliza, penyetro.
0: Oke, siap.
2: Oh, yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Dan tadi ada Pak Jumira ya.
1: Betul.
0: Pak Jumira di Lombok ini, emang jauh ya Pak Jumira. Terima kasih sudah bergabung ya. Jadi di studio memang lagi bersama Yetro ada Ulan. Ada Ulan dan juga April ya. Oke, pendengar, kita kembali terima di line telepon, ada siapa di sana?
1: Halo, Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Oke, siapa ini?
3: Dari Mama Mohar ini di Desa Sungai Tapang.
1: Mama Mohar di Desa Sungai Tapang. Gimana Mama Mohar, udah makan siang belum?
3: Udah bareng-bareng berdua ini.
1: Wah.
3: Panas nih, Kak.
1: Apa? Oh, panas ya?
3: Iya.
1: Sama, di Sintang juga lagi panas membara ini.
3: Iya, tapi dalam studio enak kan, Kak? Dingin kan?
1: Iya.
3: Saya pernah ke studio kok, Kak.
1: Oh iya, pernah ya?
3: Iya.
1: Inilah
3: yang enggak pernah lagi, Kak. Kalau dulu sering. Tanya lah Kak Yusrin tuh.
1: Iya, betul. Kak Yusrin.
3: Ini kakak siapa ini?
1: Aku dengan Wulan.
3: Oh, Wulan. Salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal. Mama Mohan.
3: Lagunya apa sih?
0: Oh. Oke, lagunya ada Kumbang Bunga dari Dato' Siti Nurhaliza ya. Matematika Cinta dari Fitri Karlina, Terjebak Rasa Nyaman dari Gunawan.
3: Terjebak nyaman ya, Kak?
0: Terjebak Rasa Nyaman.
3: Iya.
0: Oke.
3: Itu aja ya. Selamat siang jelang sore.
0: Selamat siang jelang sore. Oke, tadi ada Mama Mohar ya, Wulan?
1: Iya.
0: April?
1: Betul.
0: Oke, kita terima kembali di line telepon.
1: Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Dangdut adalah kita, Kak Wulan.
1: Aduh, salah alamat ini. Halo, saya April.
4: Iya, Kak. Nggak apa-apa lah ya.
1: Nggak apa-apa dong. Dengan siapa ini?
4: Dengan orang DJ.
0: Ada Bu Ros.
1: Oh. Aduh, Bu Ros, apa lauk siang nih?
4: Lauknya tadi lauk ikan asin tadi. Oh. Sama ikan itu aja.
1: Ada tempoyak enggak?
4: Enggak goreng. Ada sih, tapi tadi enggak ada masaknya tadi. Nanti lah ya, kalau Bu Ros goreng nanti bilang ya.
0: Itu Kak Yusrin suka sekali itu tempoyak, Kak Ros.
1: Iya,
4: jangan lah bilang itu rahasia lah. Nanti didengar orang semua. Nanti kelaparan semua orang nanti.
0: Iya, tadi lauknya ini hampir bawa
1: terong asam.
4: Nah, kalau ada ikan cocok lah.
0: Iya, campur tempoyak.
1: Aduh. Penyaman.
4: Kalau udah kasih terongasam, udah kasih tempoyak kalau Bu Ros.
1: Iya Bu Ros, benar. Terus daun ubi tumbuk Bang Yap bawa.
4: Iya kan?
1: Iya.
4: Coba tadi bilang. Nanti empat serangga ke sana makan ke sana.
5: Nanti kita
4: lihat tuh itu apa bahas makanan enggak habis siapnya tuh.
5: Tapi emang cuacanya kayak gini emang pengen ngunyah terus ya, Bu Ros ya.
4: Iya, Pak Jetro kemarin enggak ambil mangga sepeda habis mangganya.
5: Wih, apalagi apa namanya beruja ini emang enak nih Bu Ros.
4: Tapi Bu Ros lagi ngelotkan cucu nih, dorkan cucu.
5: Okay. Bu Ros mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
4: Bu Ros mau dengar lagu matematika, mau pengen sekolah lagi belajar matematika.
5: Bu Ros request lagunya Matematika Cinta.
4: Iya, kan dulu kan kita belajar matematika ya.
1: Iya.
4: Sekarang dah enggak lagi tinggal ngelon-ngelon cucu. Nah itu ya Bang, ya Kak Ulan, Kak Pri.
1: Iya.
4: Terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang. Bu Ros.
5: Ada Bu Ros tadi ya. Oke. Di belakangnya Bu Ros kita terima satu penelpon lagi ya.
1: Mulan ya.
5: Oke.
1: Halo, Pro Dangdut.
6: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa ini?
6: Dengan Bang Didi Tiong Baung. Ini dengan siapa nih? Dengan Nolan kah?
1: Dengan Ulan.
6: Dengan Ulan sama April.
5: Iya,
1: betul.
6: Oh iya kak, salam kenal.
1: Salam Bang kenal.
6: Bang juga yang mereka siang itu.
1: Tanjung Baung gimana cuacanya?
6: Panas mendengkang nih.
1: Panas mendengkang. Nah, tapi dah mau.
6: Bagaimana?
1: Sintang ini lagi panas membara.
6: Panas membara kak.
1: Iya.
6: Sakit nanti kalau panas mendengkang, panas membara tuh nanti kena kaulan, nanti kena injak, nanti sakit.
1: Aduh, sakit benar ya. Gimana Tanjung Baung? Udah persiapan mau gawai?
6: Di Tanjung Baung enggak ada gawai Tanjung Baung.
1: Oh ya.
6: Merayakan Natal dengan pasca aja.
1: Benar.
5: Oke.
6: Okay. Apa lagunya Kak Ulan?
5: Lagunya yang belum di request kita ada lagu Biduan dari Roma Irama, Pelukan Nyata dari Selfie, Maunya Apa Sih dari Tommy Ali, sama Rindu dari Aulia.
6: Dari Selfie tadi.
5: Dari Selfie Pelukan Nyata ya. Oke, lagunya mau dikirim buat siapa nih?
6: Lagunya spesial buat kalian bertiga yang di situ, buat Ibu Ilin tadi juga, di Lempas Muka Desa selalu juga.
5: Oke.
6: Buat Bang Yeto sama April sama Olan, selamat bertugas dan selalu Tuhan selalu memberkati. Selamat siang.
5: Selamat siang. Akhirnya kita jeda dengarkan lagu dulu ya. Dan mendengar tetap bersama kami, masih bersama Yeptro, Ulan dan juga ada April, temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bak so dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan

0: terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.
1: Bakso, bakso, bakso, bakso.

0: Oke, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, masih bersama saya Yetro dan juga
1: saya Wulan
2: dan saya April.
0: Oke. Oke, bagi Anda pendengar yang pengen ikut dan bergabung bersama kita di Pro Dangdut, silakan. Kita masih ada waktu ya. Wulan ngantuk nih kayaknya.
1: Ngantuk.
0: Oke, kita terima kembali di line telepon. Ada siapa di sana?
1: Halo, Perdangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa ini?
3: Abdullah di Espinam.
1: Abdul.
0: Pak Abdullah.
1: Abdullah. Iya, Abdul. Abdullah.
0: Oke, Pak Abdullah di...
3: Siapa nih?
0: Oke. Pak Abdullah. Gimana cuacanya di sana, Pak Abdullah?
3: Ini keadaan panas, Bang.
0: Panas ya?
3: Panas ini.
0: Oke. Oke, Pak Abdullah mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Aulia.
0: Aulia. Oke, lagunya mau dikirim buat siapa?
3: Sahabat-sahabat pendengar semua. Oke, Bang.
1: Iya.
3: Oke, selamat bertugas. Semoga tetap sehat, tetap selamat di udara.
1: Iya.
0: Oke, kita cek dulu yang sudah masuk di lewat WhatsApp kita ya. Ada siapa? Kita bacain dulu yang sudah ikutan bergabung. Dan selanjutnya ada selamat siang Bang Tro sama Wulan dan juga ada April ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Bu Bilin di Lempah. Request lagunya Matematika Cinta. Lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung. Semoga dia sehat juga. Salamnya buat Satina di Tempuna. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Buat Bang Penyiar sama teman-teman, semoga sehat selalu. Amin. Oke, kita jeda dengarkan lagu lagi ya. Atau ada yang mau bergabung silakan. Masih ada kurang lebih 18 menit lagi ya kebersamaan kita di Prodangdut. Oke, baik, kita kembali dengarkan beberapa lagu berikut ini karena memang waktu kita juga sudah terbatas juga ya, sudah di penghujung juga. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, sudah di jam 14 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan sepertinya untuk di Pro Dangdut kita harus cukupkan
1: sampai di sini.
0: Oke, ada April juga.
1: Iya, betul.
0: Oke deh, kita bertiga pamit ya.
1: Iya.
0: Dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini. Pendengar, selanjutnya ada rekan kita Riko Saputra juga yang akan lanjut temani Anda ya, hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekaligus Yaptro juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Kami sudah, Yaptro ya, sudah temani Anda dari jam 10 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
2: Demikian telah kita ikuti bersama program Pro Dangdut, dan Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pro 1.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada. Saya Riko bersama Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masuk kami hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dari pukul 15. Menyapa Anda dalam program Sintang Menyapa Sore dengan informasi-informasi aktual dan ragam acara menarik. Hari ini pendengar hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Ragam musim informasi kami hadir untuk Anda. Kami awali dengan informasi cuaca saat ini di Kabupaten Sintang dan sekitarnya cerah, panas sekali mulai dari tadi pagi sampai saat ini panas memang masih terasa menyinari Sintang dan sekitarnya. Kemudian juga pantauan arus lalu lintas cukup ramai lancar yang melintasi jalan JC Pangurai. Untuk informasi cuaca secara keseluruhan pendengar di Kabupaten Sintang dan sekitarnya kami kutip dari laman yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Sintang. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Sintang dan sekitarnya hari ini 2 Juni 2026, tepatnya hari Selasa. Berdasarkan perkiraan cuaca untuk Sintang yaitu akan terjadi hujan ringan dengan intensitas kelembapan udara 25 sampai dengan 20 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Tempunak juga terjadi hujan ringan kelembapan udara berkisar 24 sampai dengan 27 derajat Celcius. Kemudian Sepauk juga terjadi hujan ringan yaitu kelembapan udara 24 hingga 26 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Kutungo Hilir yaitu berawan kelembapan udara 25 hingga 27 derajat Celcius. Lalu beralih ke Ketungau Tengah yaitu juga berawan kelembapan udara 25 sampai dengan 28 derajat Celcius. Lalu untuk Ketungau Hulu juga berawan kelembapan udara 24 hingga 27 derajat Celcius. Nah, kemudian pendengar untuk Kecamatan Dedai dan sekitarnya akan terjadi hujan disertai dengan petir. Kelembapan udara 24 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian untuk Kayan Hilir ya, Kecamatan Kayan Hilir dan sekitarnya terjadi hujan ringan kisaran kelembapan udara 24 sampai dengan 28 derajat Celcius. Lalu Kecamatan Kayan Hulu dan sekitarnya akan terjadi hujan disertai dengan petir. Kelembapan udara yaitu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Kemudian Kecamatan Serawai dan sekitarnya berawan. Kelembapan udara 24 hingga 28 derajat Celcius. Kecamatan Ambalau dan sekitarnya berawan. Kelembapan udara 23 derajat sampai dengan 26 derajat Celcius. Lalu daerah Kecamatan Kelam Permai dan sekitarnya akan terjadi hujan disertai dengan petir. Kelembapan udara 24 sampai dengan 27 derajat Celcius. Lalu pendengar untuk Kecamatan Sungai Tebelian dan sekitarnya akan terjadi hujan ringan dengan kelembapan udara 24 sampai dengan 27 derajat Celcius. Yang terakhir Kecamatan Binjai Hulu dan sekitarnya terjadi hujan ringan dan kelembapan udara 24 sampai dengan 28 derajat Celcius. Nah, itulah pendengar perkiraan cuaca di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang untuk hari ini Selasa 2 Juni 2026. Informasi ini kami kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Sintang.
1: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

ular tidak memiliki kelopak mata. Tahukah Anda fakta unik mata ular? Mata ular tidak memiliki kelopak mata, sehingga ular tidak bisa berkedip seperti manusia atau mamalia lainnya. Terdapat dalam The Biology of Reptiles oleh Richard Shine. Namun beberapa ular memiliki transparansi pada kelopak mata yang memberikan perlindungan pada bola mata mereka. Sebagian besar ular memiliki organ khusus yang disebut pit organ yang memungkinkan mereka mendeteksi panas. Ini memungkinkan ular melihat objek berdasarkan perbedaan suhu, membantu dalam mencari mangsa atau menghindari pemangsa. Beberapa ular seperti ular buas dan feet fibers memiliki mata vertikal yang dapat menutup setengah atau sepenuhnya untuk melindungi mata dari cahaya saat mereka tidur.

Informasi dari pasar global dan nasional, pendengar, di mana nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan pada hari ini, di mana pada Senin kemarin secara tak terduga rupiah menguat 0,43% atau 76 poin menjadi 17.805 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan hari ini pendengar, berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun, yaitu turun tajam 0,44% atau 78 poin. Nilai tukar rupiah yaitu terpantau anjlok ke level 17.883 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan pendengar, selain itu juga pihak

katanya punya 5 kaki. Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda 2. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya 2 kaki. Kemudian ditambah 1 tiang penyangga lagi menjadi 3 agar lebih stabil. Lalu ditambah 2 kaki si pedagang dan totalnya menjadi 5. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki 5. Sampai sekarang istilah pedagang kaki 5 masih sering digunakan.

Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama telah tiba di Surabaya, di mana rombongan asal Kabupaten Probolinggo tiba di Asrama Haji Surabaya pada Senin malam. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, yaitu Muhammad Asadul Anam, menyambut langsung kedatangan mereka. Dan pada kesempatan itu ia menjelaskan bahwa total jemaah yang berangkat awal sebanyak 380 orang. Dan kedatangan jemaah tahun ini, pendengar, itu menggunakan sistem yaitu seamless corridor yang terintegrasi. Layanan ini yaitu menghubungkan pemeriksaan keimigrasian langsung yaitu dengan pemeriksaan kesehatan, di mana proses pemulangan jemaah kini menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jemaah tidak perlu lagi yaitu membongkar tas untuk memeriksa paspor mereka. Jawa Timur, pendengar, menjadi daerah kedua yang menerapkan layanan cepat seperti yang berlaku saat ini, di mana Anam juga menyebut bahwa sebanyak 34 jemaah haji asal Indonesia wafat di Arab Saudi. Ahli waris jemaah yang wafat itu akan menerima santunan senilai biaya perjalanan ibadah haji. Informasi ini, pendengar, kami kutip kembali dari laman rri.co.id.

India. Siapa yang tak kenal dengan negara ini? Tapi tak banyak yang tahu kalau India menjadi inspirasi Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum. Komisi Pemilu India mulai menggunakan tinta ungu saat pemilu ketiga pada 1962 untuk melindungi kepentingan rakyat India. Setiap orang yang sudah menggunakan hak suara diminta untuk menandai salah satu kuku mereka. Kuku jari dipilih lantaran sulit dihilangkan dan tandanya mudah dikenali saat memberikan kartu identitas. Oleh sebab itu, orang yang sudah memiliki tanda tersebut tak lagi boleh memilih untuk kedua kalinya. Itulah asal-usul tradisi mencelup jari dengan tinta ungu ketika pemilu, yang telah dipakai oleh beberapa negara, termasuk Indonesia.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165 Pandawa,

masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalbar mulai mematangkan berbagai persiapan penyambutan hingga distribusi koper jemaah. Berikut kita simak laporannya.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat Kamaludin menginformasikan jemaah haji Kalbar dijadwalkan tiba di kota Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026 mendatang. Menurut Kamaludin, para jemaah akan diberangkatkan dari Embarkasi Batam sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pontianak. Untuk menyambut kepulangan jemaah, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Provinsi Kalimantan Barat akan menggelar rapat persiapan pada 9 Juni mendatang. Rapat tersebut akan membahas berbagai skenario kedatangan jemaah, mulai dari proses pendaratan di Bandara Supadio, perjalanan menuju Asrama Haji Pontianak hingga mekanisme penerimaan di aula penyambutan. Selain itu, panitia juga menyiapkan skema distribusi koper jemaah serta seremoni pelepasan bagi jemaah yang akan kembali ke kabupaten dan kota masing-masing.
2: Terkait dengan koper jemaah, kemudian seremoni penyambutan dan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat ke kabupaten kota masing-masing, kemudian bagaimana distribusi koper yang akan dilaksanakan panitia kepada jemaah nanti ketika jemaah akan pulang ke rumah masing-masing. Dan di tanggal 9 itu juga nanti kita memaksimalkan seluruh rangkaian penyambutan akan dilaksanakan oleh panitia daerah itu sendiri.
1: Kamaludin menambahkan pihak Kanwil Kemenhaj Kalbar juga telah mempersiapkan fasilitas kamar bagi jemaah asal daerah yang jauh dan harus menginap sementara di Asrama Haji Pontianak. Sementara itu, untuk jemaah asal kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, nantinya tidak lagi menginap di asrama haji dan dapat langsung kembali ke rumah masing-masing setelah proses penyambutan selesai. Syarosani melaporkan.
0: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sanggau yang baru, Libertus Toto Martono berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan ataupun ormas. Upaya tersebut akan dilakukan melalui peningkatan koordinasi, komunikasi, serta pembinaan terhadap ormas agar dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah.
3: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Sanggau yang baru, Libertus Toto Martono mengaku bahwa jabatan yang diembaninya saat ini merupakan pengalaman baru baginya. Ia menegaskan akan meningkatkan koordinasi dan memperkuat komunikasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan atau ormas yang ada di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, komunikasi yang baik menjadi kunci menciptakan sinergi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan ormas. Selain itu, ia berkomitmen mendorong pertumbuhan dan pengembangan ormas agar semakin aktif dan mandiri dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat. Dengan langkah tersebut, Libertus berharap ormas dapat berpartisipasi lebih optimal dalam mendukung pembangunan dan kemajuan Kota Sanggau.
4: Ini suatu hal baru bagi saya. Kedepannya bagaimana saya tentunya meningkatkan koordinasi dengan ormas-ormas yang ada, ya, menjalin komunikasi agar tercipta koordinasi yang baik, ya, bagaimana menumbuh kembangkan ormas-ormas di sini sehingga mereka juga bisa berpartisipasi dalam membangun Kota Sanggau.
3: Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah. Melalui koordinasi yang kuat dan keterlibatan aktif ormas, diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif, harmonis, serta mampu mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Sanggau. Tri Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang siapkan ruang publik 30% untuk promosi UMKM. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar mampu bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang, Subendi, mengatakan pihaknya saat ini tengah menyiapkan regulasi berupa peraturan daerah atau perda tentang UMKM yang telah memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum. Dalam perda tersebut, pemerintah daerah mendorong penyediaan minimal 30% ruang publik untuk promosi dan pemasaran produk UMKM lokal, termasuk kain tenun ikat Sintang yang menjadi salah satu produk unggulan daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan mampu membuka peluang promosi yang lebih besar bagi pengrajin tenun ikat agar produk lokal semakin dikenal masyarakat maupun wisatawan.
6: Ada space 30% ruang publik, ya misalnya di bandara, kemudian juga di hotel dan sebagainya. Kita siapkan 30% ruang itu untuk ya yang UMKM pemasarannya.
5: Selain dukungan ruang pemasaran, Disperindakop dan UKM Sintang juga sebenarnya telah merencanakan sejumlah program bantuan dan pelatihan bagi pelaku UMKM tenun, mulai dari peningkatan kualitas produksi, pelatihan pewarnaan, hingga pengembangan kapasitas usaha. Namun, sejumlah program tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal akibat adanya efisiensi anggaran pemerintah. Meski demikian, Subendi memastikan pemerintah daerah tetap berupaya memberikan dukungan kepada para pelaku usaha tenun ikat, terutama bagi pengrajin agar benar-benar membutuhkan bantuan prioritas. Dina Triana melaporkan.
7: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, Pemkab Sintang mengalokasikan anggaran 10 miliar rupiah bersumber dari dana bagi hasil ataupun DBH sawit tahun 2026 untuk peningkatan ruas jalan Bulu Kuning Nangalibau di Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang. Kita simak laporan selengkapnya.
8: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran 10 miliar rupiah bersumber dari dana bagi hasil DBH sawit tahun 2026 untuk peningkatan ruas jalan Bulu Kuning Nangalibau di Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum PU Kabupaten Sintang Mursali mengatakan anggaran tersebut diprioritaskan untuk melanjutkan peningkatan ruas jalan sebelumnya yang telah dikerjakan melalui program DBH tahun 2025.
9: Itu sekitar 10-an miliar itu nanti kita prioritaskan untuk di ruas Bulu Kuning Nangalibau. Jadi kita menyambung ruas DBH yang 2025. Jadi kalau mulainya tinggal itu RK-nya udah, hanya kalau misalnya itu udah ditandatangani dari kementerian langsung kita adakan pengadaan barang dan jasanya. Targetnya ya dilaksanakan di 2026.
8: Mursalin menerangkan dengan anggaran tersebut pihaknya menargetkan peningkatan jalan sepanjang 2,3 km hingga tahap pengaspalan. Mursalin menambahkan melalui program peningkatan ruas jalan di Kabupaten Sintang yang dilakukan secara bertahap. Selain itu pihaknya berharap dengan adanya peningkatan ruas jalan di daerah ini akan berdampak terhadap kelancaran aktivitas masyarakat. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Melawi memberikan apresiasi tinggi atas suksesnya penyelenggaraan Pekan Gawai Daya ke-18 Kabupaten Melawi tahun 2026 yang digelar oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten Melawi. Kita simak laporan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Melawi memberikan apresiasi tinggi atas suksesnya penyelenggaraan Pekan Gawai Daya ke-18 Kabupaten Melawi tahun 2026 yang digelar di Stadion Raden Temenggung Setia Pahlawan Nangapino pada 28 hingga 31 Mei 2026. Bupati Melawi Dadi Sunaria Usfayursa mengatakan pelaksanaan Gawai Daya yang telah memasuki tahun ke-18 menunjukkan konsistensi masyarakat adat dalam mempertahankan identitas budaya lokal sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dinamis. Menurutnya Gawai Daya memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sebuah perayaan budaya. Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkuat jati diri, mempererat persatuan sekaligus mewariskan nilai-nilai adat dan budaya kepada generasi muda agar tetap lestari di masa mendatang. Menurut Dadi, pelestarian budaya juga dapat berjalan beriringan dengan pembangunan sektor pariwisata. Melalui kegiatan budaya seperti Gawai Daya, masyarakat luar dapat mengenal lebih dekat potensi budaya yang dimiliki Melawi, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
11: Mari kita jadikan Gawai Daya ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat gotong royong, menjaga adat dan tradisi serta membangun Kabupaten Melawi yang maju, harmonis dan berbudaya.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Adat Dayak DAD Kabupaten Melawi Kluisen menyampaikan, gawai Dayak tidak hanya dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan hasil yang diperoleh masyarakat, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong di tengah keberagaman suku Dayak yang ada di Kabupaten Melawi. Ia menambahkan, selain menjadi ajang pelestarian budaya, Pekan Gawai Dayak juga memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk mempromosikan produk lokal kepada masyarakat. Berbagai hasil kerajinan dan tenunan khas Dayak turut dipamerkan selama kegiatan berlangsung.
12: Kita tahu suku Dayak yang ada di Kabupaten Melawi sangat banyak. Tentu perlu kita bersama-sama bergandeng tangan untuk membangun Kabupaten Melawi. Janganlah dengan banyak suku Dayak lalu kita gontok-gontokkan. Banyak lagi namanya organisasi lalu kita bersaing tidak sehat. Saya sebagai orang Dayak, saya bangga menjadi orang Dayak. Dayak sekarang sudah pintar, sudah cerdas.
10: Pekan Gawai Dayak ke-18 Kabupaten Melawi tahun 2026 menampilkan berbagai kegiatan budaya, seni tradisional, pameran produk lokal, serta pertunjukan yang menggambarkan kekayaan budaya Dayak. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diajak untuk terus mencintai, menjaga, dan mengembangkan warisan budaya sebagai bagian dari identitas daerah dan bangsa. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tiga negara penyelenggara Piala Dunia 2026, dijagokan pengamat sepak bola kota Pontianak akan juara. Berikut laporan selengkapnya.
13: Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan persaingan sengit, terutama bagi negara-negara Amerika Latin yang dinilai mendapat keuntungan geografis. Ketua PSSC Kota Pontianak Lely Suheri menilai kawasan Amerika Latin yang menjadi bagian dari wilayah penyelenggaraan Piala Dunia 2026 akan memberikan keuntungan tersendiri bagi tim-tim dari kawasan tersebut. Menurutnya, faktor adaptasi cuaca, lingkungan, dan kultur sepak bola dapat menjadi modal penting dalam menghadapi turnamen terbesar dunia itu.
14: Tim favorit juara, menurut saya, kita kalau saya mengacu kepada tradisi yang mana setiap tradisi Piala Dunia tuan rumah atau negara penyelenggara selalu mempunyai kontribusi siapa negara juaranya. Nah, kali ini tuan rumah adalah Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, yang mana ketiga negara ini katakanlah berada di daratan Amerika Latin.
13: Selain menjagokan tim-tim unggulan, Lely juga menyoroti sejumlah pemain yang berpotensi menjadi bintang Piala Dunia 2026. Nama Kylian Mbappe dari Perancis disebut memiliki peluang besar kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Tak hanya Mbappe, pemain muda Lamine Yamal dari Spanyol juga diprediksi akan menjadi sorotan dengan usia yang masih sangat muda, namun telah tampil impresif di level internasional. Yamal dinilai memiliki kemampuan individu yang merepotkan lawan dan menjadi pembeda dalam pertandingan penting. Jusran untuk melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Supriyadi. Supriyadi, laporan Anda.
16: Ya baik, terima kasih rekan May di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini terpantau untuk wilayah Kalimantan Barat, kondisi cuaca umumnya berawan. Namun untuk wilayah Kabupaten Melawi dan Kapuas Hulu terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari Rabu 3 Juni 2026, kami perakirakan kondisi cuaca dominan berawan. Namun untuk wilayah Kabupaten Kayong Utara, Landak, dan Sanggau terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan. Kemudian untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, terdeteksi ada 4 titik panas dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk 1 minggu ke depan. Untuk wilayah Kalimantan Barat, sebagian besar dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Demikian telah kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak, disampaikan oleh Prakirawan Supriyadi. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya, pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Pemberitahuan ataupun pengumuman dari STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, mari bergabung di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April hingga 29 Juni 2026. STKIP Persada Khatulistiwa Sintang memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Khatulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PGI PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami, Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi WhatsApp di 0858-2548-1065. Kami ulangi 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok, dan Facebook STKIP Sintang. Ayo, raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.

Baik, pendengar, untuk Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Panas masih menyinari bumi Sentang dan sekitarnya sampai saat ini. Masih panas ya. Semoga aktivitas Anda di luar ruangan meskipun jelang waktu sore tidak terasa diganggu oleh panas yang begitu menyengat. Tetap semangat untuk Anda dan yang sedang menikmati keindahan di berbagai sudut kota Sentang sore hari ini. Semoga Anda merasa nyaman, bahagia, terhibur. Dan hati-hati untuk Anda yang sedang dalam perjalanan tentunya menuju ke tempat Anda masing-masing. Para petani ya, petani sayur, para peternak mungkin di waktu sore gini dimanfaatkan untuk meninjau ya, atau melihat perkembangan, yaitu tumbuh kembangnya tanaman yang Anda lakukan berupa cabai, gambas, timun, terong gitu ya. Kemudian jenis-jenis lainnya juga. Nah, biasa digunakan untuk menyiram nih. Kalau sore-sore gini buat Anda menyiram tanaman. Kemudian semangka juga yang memang harus dirawat secara ekstra. Nah, semoga tanaman-tanaman yang Bapak Ibu Tani lakukan sore hari ini ya bisa makin subur, buahnya lebat, sehingga nanti ketika tiba waktu panen Anda akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, jangan patah semangat ya. Tetap rawat dengan sebaik mungkin sampai jelang waktu panen, baik itu tanam-tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, hingga juga ternak yang Anda lakukan berupa ayam ya, kambing, bebek, sapi, dan berbagai jenis ternak lainnya, termasuk juga ternak ikan.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kasian. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

0: Negosiasi perjanjian kerangka ekonomi digital ASEAN atau DEFA resmi seleksi. Kesepakatan ini peringkat menjadi fakta ekonomi digital, yaitu pertama di kawasan. Penyelesaian negosiasi dicapai dalam pertemuan pejabat ekonomi senior ASEAN ke-57. Pertemuan tersebut berlangsung di Manila pada 27 hingga 29 Mei 2026 lalu. Seluruh isu yang sebelumnya belum terrealisasikan berhasil disepakati oleh para anggota, di mana langkah ini membuka jalan baru, yaitu menuju penandatanganan pada November mendatang. Ketua Pertemuan Pejabat Ekonomi Senior ASEAN ke-57, SEOM, yaitu Mary Sherlyn Akuia, menyebut bahwa capaian ini sebagai tonggak penting. DEFA dinilai yaitu memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan. Akuia sendiri juga selaku Direktur Departemen Perdagangan dan Industri Biro Hubungan Perdagangan Internasional, beliau mengatakan bahwa DEFA berpotensi membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi digital. Implementasinya yaitu diperkirakan mempercepat transformasi digital di kawasan. Ekonomi digital ASEAN diproyeksi mencapai $1 triliun pada 2030 dan nilainya bahkan berpotensi meningkat menjadi $2 triliun. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Rem, rem, rem, rem. Kamu kenapa sih? Dibilang rem, bukan gas. Fokus dong.
2: Aku grogi.
1: Ya makanya dengerin, jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
2: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
1: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
3: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?

0: Del,
1: iya tuh si Mita makin gendut banget deh.
0: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana norah lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
1: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
0: Ya enggak dong, Dra. Kenapa sih, Dra, sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
1: Ah, Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nandel, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas!
1: Apa?

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, informasi kami kutip dalam program Cek Fakta Pro 1 RRI Sintang pukul 17 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto minum bir saat gala dinner bersama dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron, dan keduanya terlihat bersulang dengan gelas berisi cairan berwarna keemasan dan sedikit berbusa. Faktanya, pendengar, klaim tersebut yang menyatakan klaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron adalah hoax. Dilansir dari sebarhoax.jabarprov.go.id, Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa minuman yang diteguk Presiden Prabowo Subianto saat menjamu Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam jamuan makan, yaitu di Istana Kepresidenan, tepatnya di Jakarta Pusat, adalah yaitu sparkling apple. Dan pihak istana sendiri, pendengar, yaitu pihak istana kepresidenan sendiri melalui Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana juga mengatakan bahwa yang diminum oleh kedua kepala negara tidak mengandung alkohol atau bir, melainkan yaitu sari apel. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.
1: Kita pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

bahwa gurita punya 3 jantung. 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Baik para pendengar, dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami 102,5 MHz, karena informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami hingga berkumandang azan maghrib pukul 17.39 menit waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Quran Surah Al-An'am ayat 116.

radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pukul 17:39 waktu Indonesia Barat dan saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk Sintang dan sekitarnya.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga? Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini dikenal dengan istilah sarak semanang. Secara makna, sarak diartikan sebagai perpisahan atau bercerai. Namun, dalam praktek ini, tidak merujuk pada perceraian secara hukum, melainkan pemisahan sementara sebagai bagian dari proses pengobatan tradisional. Sementara itu, semanang merujuk pada pengobatan tradisional. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam sebuah tradisi penyembuhan suku Dayak. Dalam kepercayaan ini, sakit tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakcocokan antara seseorang dengan lingkungan barunya. Hal ini bisa berkaitan dengan proses adaptasi, tekanan batin, atau bahkan dianggap belum diterima secara adat. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh salah satu pihak. Suami dan istri dapat mengalami sakit secara bergantian. Ketika salah satu sakit, yang lain justru dalam kondisi sehat. Namun, saat yang sakit mulai membaik, giliran pasangannya yang mengalami hal serupa. Melihat kondisi ini, kedua keluarga kemudian melakukan musyawarah bersama ketua adat setempat. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan untuk menempuh pengobatan tradisional yang dikenal dengan sarak semanang. Karena itu, cara yang dilakukan bukan dengan menambah pengobatan, melainkan dengan sarak atau berpisah sementara sebagai bagian dari proses semanang. Dalam prakteknya, pasangan suami istri akan dipisahkan untuk sementara waktu. Keduanya tidak diperbolehkan bertemu dalam jangka waktu seminggu, satu bulan, dua bulan, bahkan lebih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan jiwa, memberi ruang untuk menyesuaikan diri, serta memulihkan kondisi yang dianggap terganggu. Dalam pandangan ini, sakit bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan lingkungan tempat seseorang berada. Sarak semanang merupakan praktik pemisahan sementara pasangan suami istri sebagai bagian dari pengobatan tradisional suku Dayak dengan tujuan membantu proses pemulihan terhadap kondisi yang diyakini tidak dapat dijelaskan secara medis.

0: Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, peringat informasi-informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. KPK periksa Dirjen Plonologi yaitu Kemenhut dan juga Sisdirjen yaitu Minerba dalam kasus IUP Kukar. Ya, pendengar, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal Palonologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Ade Tri Aji Kusumah. Di mana pendengar, selain Ade juga lembaga anti rasuah itu juga akan memeriksa Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan juga Batubara Kementerian ESDM yaitu Totoh Abdul Fatah. Keduanya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan gratifikasi penerbitan IUP di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kukar. Tepatnya di Kalimantan Timur, di mana KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi yaitu terkait dengan penerbitan IUP yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tersangka yaitu korporasi atau hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan persnya pada Selasa 2 Juni 2026 hari ini. Dan selain itu pendengar, KPK juga akan memanggil sejumlah saksi lainnya. Mereka diantaranya yaitu Kabid Hasim selaku pihak swasta dan juga Luci Margareta yang merupakan senior officer PT Pacific Global utama periode 2025. Yaitu periode 2005-2022. Lulu Niken Francisca selaku Departemen Head Legal PT Putra Perkasa Abadi. Lalu ada Alfisah Nur Yasmin yaitu sebagai Admin Supply Chain Management PT Putra Perkasa Abadi. Dan peringat dalam kasus ini tentunya akan ditelusuri dan dilakukan pemeriksa intens untuk mengetahui kasus kerugian atas korupsi yang dilakukan oleh para tersangka dan dalam hal ini terus memanggil para saksi untuk kejelasan dari kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Mimpi besar menuju panggung Asia dimulai dari sini. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 kembali bergulir. Garuda Muda bersiap mengukir sejarah membawa nama bangsa ke level yang lebih tinggi. Berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa 9 September 2025, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Korea Selatan menantang Indonesia. Dengarkan dan saksikan perjuangan Indonesia untuk Merah Putih live di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Disiarkan Programa 3 dan Programa 1 RRI se-Indonesia.

saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk RRI.

Baik, pendengar, informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih menunggu rampungnya rangkaian penyelenggaraan ibadah haji sebelum melimpahkan perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana perkara tersebut yaitu menjerat mantan Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Khalil Khomas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Deputi Penindakan dan juga Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa sejumlah saksi persidangan masih bertugas dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Asep, penyidik mempertimbangkan yaitu kondisi tersebut agar proses persidangan dapat berjalan optimal setelah seluruh saksi kembali ke Indonesia. Dalam perkara ini, pendengar, KPK menetapkan 4 tersangka termasuk Yakut Khalil Khomas, kemudian Yesfah Abidal Aziz dan Ismail Adam. Yaitu tersangka lainnya ialah Asrul Aziz Taba yang menjabat Ketua Umum Asosiasi Kesturi sekaligus juga Komisaris PT Raudah Ekstati Utama. Dari 4 tersangka tersebut, pendengar, KPK baru menahan Yakul dan juga

merupakan salah satu jenis olahraga yang sangat populer dan digemari oleh banyak orang. Karena sepak bola merupakan olahraga yang bisa dimainkan siapa saja dan di mana saja. Permainan sepak bola adalah olahraga yang menggunakan bola besar, dimainkan oleh 11 orang. Dalam permainannya, pemain sepak bola tidak boleh memegang bola dengan tangan, kecuali kiper. Tujuan dari permainan sepak bola adalah untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Di balik tenarnya permainan sepak bola saat ini, ternyata permainan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sepak bola sudah ada sejak 3000 tahun lalu dan dimainkan di penjuru dunia dalam bentuk yang berbeda. Sepak bola pertama kali dimainkan di Cina, tepatnya pada zaman Chunqiu Sango, musim semi, musim gugur, negara berperang. Suchu sebutan untuk permainan sepak bola saat ini. Mulanya, suchu digunakan sebagai sarana untuk melatih prajurit. Lambat laun, permainan sepak bola tersebar di seluruh negeri Cina. Permainan ini tidak hanya dimainkan oleh keluarga kerajaan, namun juga oleh rakyat Cina. Jumlah pemain suchu adalah 6 orang. Bola yang digunakan terbuat dari kulit binatang berisikan rambut, serta dimasukkan dalam jaring berdiameter 40 cm dengan tinggi 10,5 meter. Awalnya jaring tersebut dipasang di tengah lapangan yang tertutup tembok. Lapangan sepak bola saat ini mirip dengan lapangan permainan voli saat ini. Aturan permainan suchu sangatlah sederhana. Bola tidak boleh dipegang dengan tangan serta pemenang ditentukan dari jumlah bola yang berhasil masuk dalam lubang jaring. Selain Cina, Yunani juga telah mengenal permainan sepak bola sejak tahun 800 sebelum Masehi yang dikenal dengan nama Episkiro serta Harpastum. Sama seperti suchu, permainan Episkiro dan Harpastum juga bertujuan untuk melatih kekuatan fisik prajurit kerajaan.

Siti Muslikah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar masih dari laman rri.co.id dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI terus memperkuat komitmennya dalam mendukung kesejahteraan pekerja Indonesia, yaitu melalui akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terpercaya. Menjelang pertengahan tahun, itu banyak pekerja menghadapi berbagai kebutuhan finansial tambahan, mulai dari biaya pendidikan anak untuk tahun ajaran baru, kemudian renovasi rumah, kebutuhan kesehatan keluarga, hingga juga kebutuhan produktif lainnya. Yaitu untuk menjawab kebutuhan tersebut, BRI menghadirkan BRI Multiguna Karya, yaitu sebagai solusi pembiayaan yang mudah cepat sebagai pekerja berpenghasilan tetap. BRI Multiguna Karya sendiri merupakan fasilitas kredit yang ditujukan bagi karyawan aktif dengan sistem pembiayaan gaji melalui yaitu payroll BRI. Program ini memberikan solusi pembiayaan yang fleksibel untuk berbagai kebutuhan dan juga proses pengajuan yang praktis dan pencairan dana yang cepat. Director of Consumer Banking BRI Aris Hartono, beliau mengatakan bahwa momentum hari lahir Pancasila menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen bangsa untuk terus meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan masyarakat melalui akses layanan keuangan yang inklusif. Salah satu keunggulan BRI Multiguna Karya adalah proses pencairan yang cepat, dan setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, dana kredit dapat dicairkan dalam waktu paling cepat 1 hari kerja, sehingga nasabah dapat segera yaitu memenuhi kebutuhan finansialnya. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda. Umpan terobosan, tendangan keras, gol! Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan, sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemuburan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Saya mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Perkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Berkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung, serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama, guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan.
20: Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
19: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
20: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
21: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
20: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik serta menyebabkan menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
19: Indonesia kembali menegaskan.
20: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Dapat dicapai melalui di...
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansyah. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Fahad sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
3: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitupun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menang lebih besar. Jadi
1: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda dalam program Mutiara Malam Katolik bersama dengan Awet Sandi dengan tema itu bersama dengan Awet Sandi dan juga Nanang Rusadi. Untuk Anda umat Katolik dimanapun berada, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Cafe. Selamat malam pendengar Mutiara Malam Katolik RRI Sintang dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar kita pada malam hari ini? Kami berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Kembali saya bersama Bro Nanang. Selamat malam Bro Nanang.
1: Selamat malam.
0: Kita berjumpa lagi dalam Renungan Mutiara Malam Katolik edisi Juni 2026. Sebagai inspirasi bacaan kita, kita ambil dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai dengan 17. Mengawali perjumpaan kita, mari kita tundukkan kepala, siapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon penerangan Roh Kudus agar

0: Renungan kita pada malam hari ini sungguh menjadi pelita bagi hidup kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur atas kehidupan, kesehatan, hari-hari yang Engkau izinkan bagi kami dan keluarga kami lalui. Kami telah menjalani sepanjang hari ini dengan baik, dan malam hari ini kami ingin merenungkan sabdamu bersama-sama. Kami mohon, bukalah mata hati kami, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar karena pertolongan Roh Kudus-Mu kami boleh melihat, mendengarkan setiap nasihat yang berasal daripada Engkau untuk menerangi hati, budi, dan pikiran kami semua. Dan mampukanlah kami dengan setia menjadi pewarta sabdamu yang militan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan.
1: Tuhan beserta kita
0: sekarang dan selama-lamanya.
1: Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa orang Farisi dan beberapa anggota golongan Herodes disuruh menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Mereka datang kepada Yesus dan berkata, "Bapak Guru, kami tahu Bapa jujur dan tidak menghiraukan pendapat siapapun. Bapa mengajarkan dengan terus terang mengenai kehendak Allah untuk manusia. Sebab Bapa tidak pandang orang. Nah, cobalah Bapa katakan kepada kami, menurut peraturan agama kita, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kita membayar pajak itu atau tidak?" Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Ia menjawab, "Apa sebab kalian mau menjebak aku? Coba perhatikan kepadaku kekepingan uang perak." Maka mereka memberikan kepadanya sekeping uang perak. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan nama siapakah ini, Kaisar?" Jawab mereka. "Nah, kalau begitu," kata Yesus, "berikanlah kepada Kaisar apa yang milik Kaisar, dan kepada Allah apa yang milik Allah." Mereka heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus. Pendengar Mutiara Malam Katolik yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, kita barusan mendengar bacaan dari Injil Markus, bagaimana orang Farisi ingin menguji Yesus. Pada malam hari ini kita telah mendengarkan bacaan yang perikopnya berjudul, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka bertanya tentang kewajiban membayar pajak kepada Kaisar. Mereka berharap jika Yesus menjawab boleh, maka ia dianggap berpihak pada penjajah Romawi. Jika menjawab tidak boleh, ia dianggap dituduh melawan pemerintah. Namun Yesus menjawab dengan penuh hikmat, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Nah, melalui jawaban ini Yesus mengajarkan bahwa sebagai orang beriman kita hidup dalam dua tanggung jawab sekaligus, yaitu sebagai warga negara yang baik dan juga sebagai anak-anak Allah. Kita dipanggil untuk taat kepada aturan formil, aturan sipil yang baik, menghormati pemerintah, menjaga ketertiban, dan menjalankan kewajiban sosial dengan jujur. Namun, di pihak lain pun, kita diminta lebih daripada itu. Hati dan hidup, serta seluruh keberadaan kita ini adalah miliknya Allah. Koin pajak memuat gambar kaisar, maka pantas diberikan kepada kaisar. Tetapi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya diri kita sesungguhnya ini adalah milik Tuhan. Maka yang harus kita berikan kepada Allah bukan sekedar doa di bibir atau ritual semata, melainkan hidup yang sungguh berkenan kepadanya, yaitu dalam kasih, kejujuran, pengampunan, kesetiaan, dan kepedulian terhadap sesama. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman sekarang kadang kita mudah membagi hidup. Urusan gereja dianggap berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Padahal iman Katolik mengajarkan iman harus nyata dalam tindakan. Cara kita bekerja, mendidik anak, melayani keluarga, berlaku jujur dan menghargai orang lain adalah bagian dari persembahan kita kepada Tuhan. Adalah merupakan ciri hidup beriman seorang Katolik. Maka sebelum kita tidur, kita istirahat pada malam hari ini, baiklah kita bertanya di dalam hati kita masing-masing. Apakah hidupku sungguh mencerminkan gambar dan rupa Allah? Apakah aku sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabku dengan jujur dan penuh kasih? Apakah Tuhan benar-benar menjadi pusat hidupku? Atau justru sebaliknya, kita begitu sibuk dengan tugas keseharian kita sampai lupa bahwa kita ini sesungguhnya adalah milik Allah, dan sekaligus kita menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai warga negara yang baik. Oleh sebab itu, di dalam doa kita, marilah kita memohon penerangan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk semakin sadar hidup sebagai warga yang baik. Namun di lain tempat, kita juga mohon penerangan Roh Kudus untuk menuntun kita pada setiap kebenaran, agar kita sungguh menyadari hidup kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Allah yang harus menjalankan fungsi-fungsi yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu menjadi imam yang baik, menjadi nabi di dalam keluarga kita, dan menjadi pemimpin yang menghantar kita, keluarga kita, pada keselamatan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah kita di penghujung acara kita, dan kami berharap semoga sabda Tuhan ini semakin meneguhkan, menerangi jiwa kita, agar kita sungguh-sungguh menjadi warga negara yang baik, sekaligus menjadi anak-anak Allah yang manis. Marilah kita menutup renungan Mutiara Malam Katolik kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama. Tuhan Yesus yang maha baik, ajarlah kami untuk hidup dengan bijaksana dan setia. Bantulah kami menjalankan tanggung jawab kami di dunia ini tanpa melupakan bahwa hidup kami sepenuhnya milik-Mu. Allah, sumber kasih dan keselamatan kami, tak jemu-jemunya kami memohon kepada-Mu agar menganugerahkan kami terang Roh Kudus-Mu, agar hati dan hidup kami dimampukan untuk selalu setia melakukan segala sesuatu yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan, berilah kami hati seperti hati-Mu agar Dalam setiap perjalanan, kami lebih mengutamakan Engkau dari semuanya. Dan sesaat lagi kami mau tidur, mau beristirahat, kami mau menyerahkan istirahat kami, keluarga kami, rencana dan niat baik kami dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Engkau perbaharui kami agar karena kehadiran-Mu di dalam hati dan hidup kami semakin setia melakukan segala sesuatu yang Engkau kehendaki. Bentuklah hati kami agar semakin serupa dengan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian Mutiara Malam Katolik pada edisi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Baik pendengar, kami cukupkan hingga di sini program Sintang Menyapa Sore dan tim kerabat kerja yang bertugas, saya Riko pamit dari ruang dengar Anda. Sehat dan bahagia selalu, terus mendengarkan siaran kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Berikutnya Sintang Menyapa Malam bersama rekan saya Mbak Dewi Suryati hadir menyapa Anda dengan program-program acara menarik yang sayang sekali jika Anda lewatkan di Pro 1 RRI Sintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1 Petrus 3 ayat yang ke-8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya, perintah-perintah-Nya itu tidak berat. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Jalan Yaya Cipangurai, inilah Radio Republik Indonesia Sintang. Dan saya Desi Riyati bersama rekan Noel dan Hendra bersama Anda hingga jelang pukul 24 malam nanti. Beragam rangkaian acara kami akan hadirkan untuk Anda di hari ini, hari kedua ya bulan Juni. Selamat ulang tahun rekan Noel dan hari ini, cia. Semoga usianya berkah, kemudian apa yang diinginkan didoain bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan awali pendengar kebersamaan kita dengan sebuah drama radio. Kita enggak sendiri. Oh iya. Ya udah kita dengerin yuk dari RRI Samarinda.

0: apa. Hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.

0: sadar gak Dara berubah?
1: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
0: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
2: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
0: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
2: Dara, Dara.

0: Tolong jujur aja, kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab aku gak apa-apa, padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: sakit. Biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan. SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Sintang. Senang sekali saya Desriati bersama Anda di Ragam Budaya Dayak Iban. Sudah lama banget gak ketemu sama narasumber kita di kesempatan ini. Oke, dan nanti kita akan berbincang mengenai salah bahasa ya. Apa bahasanya yang salah atau penerapannya yang salah? Gimana ya? Ya udah nih, yuk kita sapa dulu narasumber kita, budayawan Dayak Iban, Ade Wadimu. Malam Wad.
3: Selamat malam.
2: Apa kabar?
3: Berita mana?
2: Sibuk banget Bapak satu ini rupanya ya.
3: Enggak juga.
2: Sana sini luar biasa ya.
3: Oke.
2: Oke deh. Jadi kegiatannya selain tadi jadi panitia perpisahan-perpisahan yang banyak itu.
3: Macam kegiatan sosial lah.
2: Sosial ya.
3: Kita sebagai makhluk individu juga makhluk sosial.
2: Iya benar.
3: Apa sih arti hidup ini ketika hanya kita untuk diri sendiri? Ya.
2: Mantap kalau, Bapak satu ini. Ya.
3: Kalau bisa ya, selama kita di dunia ini adalah orang mengenang, ya ada efek.
2: Kan ada istilahnya ya.
3: Iya.
2: Ada tuh ya. Apa sih yang dikenang gitu kan? Ada. Karena kebermanfaatan.
3: Iya. Iya. Jangan mau pintar sendiri ya. Ya.
2: Benar, harus dibagi ya.
3: Dibagi.
2: Karena kita itu apa? Minus ya.
3: Minus.
2: Karena minus dengan minus pasti jadi plus ya.
3: Iya. Begitu.
2: Oke deh. Baiklah, kita bakal bahas tentang salah bahasa, tapi dibuka dulu Wad, dengan Mas Iban, silakan.
3: Selamat malam, selamat bertemu baru ngaku Wadimu. Malam itu balap dengan semua. Nama berita kita malam itu, Arabnya kita berita di mana? Senang lantang gerang nyamai gayu gurung wan menua balap dengan semua. Malam hari itu bisi aku Wadimu begulain kita 60 menit balap dengan semua, bisi Nduk Dewi Mega di meja operator balap dengan semua. Minta ampun, minta maaf balap dengan semua. Minggu sudah lalu kena uliah begulain kita. Laban bisi pengawak kena uliah aku dudi balap dengan semua. Tajapan pihak malam itu anang tusah hati. Kita begulain ku kami dua bisi tika ku terang ngau kita salah bahasa balap dengan semua. Hari itu kena hari 2 tanggal 2 bulan 6 tahun 2026 balap dengan semua. Kami dua ahli studio tuh ngucap keselamatan ahli gawai ngebalap pendingan semua.
2: Berasa siaran satu tahun kemarin.
3: Di menua udah mayoh teh ahli gawai. Ahli bulan 6, bulan 5 nyentuh ke bulan 7 bulan Juli ya. Balap semua. Alam ke ahli gawai tahun tuh tahu ngemai pemansang menua. Kalau kita rami sama diri anang carut kita begulai balap pendingan semua. Bunyi jaku ku tadi sebedau kita ini ngak ke penerangku salah bahasa. Kita ini ngak ke suti lagu lau Nduk Dewi. Lagu terubah lagu nama Nduk
2: Mani.
3: Mani. Artik lah
2: dia. Ini tanggal bagus 2626.
3: Oke, 2626 ya.
2: Tanggal 2 bulan 6 tahun 2026.
3: Nya kelebih orang Indo leh, nya nemunya. Oke.
2: Oke deh, kita dengerin dulu ya.
3: Kita ingat lagu suti itu dulu.

0: dari Ati Keladi ya. Mani maksudnya apa? Mandi.
1: Ati Keladi. Mm-hmm. Itu penyanyinya Marsiana Mani.
0: Namanya itu ya Marsiana.
1: Ya, oh. Judul lagunya
0: Ati Keladi itu Ati apa? Keladi. Hatinya Keladi.
1: Ya, Ati Keladi ini boleh dikatakan dia mengingkari janji sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Dia sudah berjanji, ternyata tidak ditepatinya. Oh. Ati Keladi ya. Jadi tidak tentu lah ya, tidak pada pendiriannya kan begitu.
0: Mungkin penciptanya terinspirasi dari air di atas daun talas.
1: Oke. Okay.
0: Dia kan kalau air di atas daun talas kan
1: ya berubah-ubah lah.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya gitu. Okay. Lanjut Pak.
1: Bala peninggal semua, aku Kak Ninga, Kak Nerangka, Suti Penerang malam itu salah bahasa. Bala peninggal semua, nama itu salah bahasa atau kita Ninga ke penerangku malam itu. Para pendengar di mana saja berada pada malam hari ini, saya ingin mencoba ya menjelaskan atau menerangkan sedikit tentang salah bahasa. Nah, salah bahasa ini adalah salah satu tindakan ya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang ya yang melanggar norma ya atau melanggar aturan yang sudah disepakati di kelompok masyarakat yang diikat oleh salah satu aturan bersama ya. Jadi bisa saja setiap daerah itu berbeda apa yang bisa menjadi tolak ukur bahwa dia salah bahasa. Nah, misal saya ambil contoh ya. Ini bisa dia satu dusun ya. Artinya satu dusun itu masyarakat akan diikat oleh aturan yang sudah disepakati bersama. Yang sudah di walaupun kalau zaman dulu ya zaman dulu itu tidak tertulis ya lisan tapi orang ingat semua walaupun tidak tertulis
0: bahasanya itu
1: ya lalu bisa saja tingkat desa ya, satu desa ada ketentuan adat yang ya, dibuat dan akan dipatuhi bersama. Namun pada malam hari ini saya tidak akan menjelaskan tentang hukum adatnya, tetapi apa yang dikatakan orang kalau dia sudah kena salah bahasa. Saya ambil contoh begini ya, misalnya ada jalan, ya. Ada jalan masyarakat orang melewati jalan ini dia mungkin nore, mungkin beladang, ya mungkin dia pokoknya ada usaha lah kebun. Ya, melewati jalan itu. Hampir semua satu desa atau satu dusun melewati jalan itu. Ternyata tiba-tiba ada orang menebang pohon menimpa jalan. Tetapi dia cuek saja itu, enggak dibersihkan. Ya, sehingga ketika itu dilihat oleh masyarakat lain itu bisa salah bahasa. Salah bahasa. Salah bahasa artinya dia sudah mengabaikan kepentingan umum dan katakanlah sudah disepakati bersama ya ternyata dia tidak mengindahkan itu sudah salah bahasa ya, sudah bisa dikenakan hukum adatnya ya itu saya ambil contoh satu. Yang kedua contohnya begini ya, dulu ya orang sering mandi di tempat mandi yang sama di sungai lah ya misalnya satu dusun biasanya membangun pemukiman atau betang panjang itu biasanya dekat sumber air tidak jauh dari sungai lah jadi semua orang mandi ke sungai entah pagi hari entah siang hari entah sore hari ramai-ramai mau laki-laki mau perempuan mau tua muda gadis sudah bersuami kakek nenek semua
0: hanya dekat dengan sungai
1: ya dekat dengan sungai. Nah suatu ketika ini misalnya ada seorang wanita sudah punya suami dia mandi ke sungai lalu ada lagi orang laki-laki mandi juga bersamaan begitu. Ya, entah dia katakanlah punya istri juga. Ternyata ketika mereka berduaan mandi, ya ada rada-rada mencurigakan. Ya,
0: melakukan kesalahan.
1: Ya, mencurigakan lah entah. Ya, ngomongnya sudah mengarahkan seperti suka satu sama lain. Nah, itu bisa ketika dilihat orang, entah itu bukan suaminya, entah bukan istrinya, ketika itu dilihat mencurigakan dan ada bukti, itu bisa salah bahasa. Ya, salah bahasa. Walaupun belum melakukan apa-apa, ya, tapi itu sudah bisa dikatakan salah bahasa. Ya, tidak menutup kemungkinan juga. Misalnya tadi saya ambil contoh wanita dan laki-laki, entah yang satu sudah berkeluarga, ada yang masih bujangan atau masih gini, itu juga bisa.
0: Bisa juga ya.
1: Bisa juga. Mm-hmm. Ya, tapi tidak juga ketika orang mandi berdua berlawan jenis lalu mandi bersama tidak ada apa, itu tidak boleh dikatakan salah bahasa. Sama-sama mandi tapi yang diomongkan yang normal mungkin hanya bertegur sapa. Nah, tapi kalau sudah mengarah ke hal-hal yang mencurigakan dan ada bukti pembicaraan sifat tingkah laku di sana tidak pantas sebagai orang yang sudah suami istri atau punya sudah berkeluarga, itu sudah tidak. Tapi kalau sama gadis bisa enggak? Bisa. Gadis atau bujang boleh. Dia ngomong entah mau apa suka apa. Enggak masalah karena kita tidak ada ikatan.
0: Berarti yang salah bahasa, bisa salah bahasa itu karena ada
1: ya,
0: ikatan.
1: Sudah ikatan. Itu. Nah, itu bisa kita onon salah bahasa ini. Nah, itu kesalahan.
0: Jadi pada intinya dari cerita itu mungkin kalau tadi kan kayak saya juga masih belum ini ya. Ya. Kalau secara intinya apa nih salah bahasa itu?
1: Ya, dia melanggar aturan atau norma-norma yang sudah dibuat bersama, disepakati bersama oleh salah satu kelompok masyarakat yang hidup bersamaan, mereka hidup di satu dusun, satu desa. Itu sudah disepakati bahwa nanti kalau seperti ini bisa dikatakan salah bahasa. Nah, itu sudah dua saya ambil contoh. Saya hanya ambil satu lagi contoh. Ya. Jadi begini, ya. Ada orang ya, seperti tadi ada sungai ya tempat mandi. Mandi. Tiba-tiba ada orang mencari ikan. Ya. Tapi entah itu penduduk di situ atau penduduk di luar, dia cari ikan ke hulu sungai, ke hulu tempat mandi. Berarti airnya mengalir
0: ke bawah,
1: ke tempat mandi. Tempat mandi ramai. Lalu airnya keruh, lalu semuanya kotor gara-gara dia. Ya, karena dia cari ikan tanpa permisi. Ya, langsung mencari ikan sana. Itu bisa dicari.
0: Oh, gitu.
1: Nah, dia salah bahasa juga kepada orang ramai. Mencari ikan di daerah pemukiman orang, tempat mandi, tempat orang ambil air bersih sehingga airnya kotor, keruh, tidak ada basa-basi. Maka itu bisa kena salah bahasa dengan orang ramai. Nah, memang saya pikir hukumannya kalaupun sampai dihukum adat mungkin tidak terlalu besar, tapi itu sudah dikatakan bahwa salah. Melanggar adat yang atau norma yang sudah ditentukan.
0: Disepakati ya.
1: Ya. Tuh, itu. Sehingga sering saya menjelaskan di Pro 1 RI Sintang, orang yang sudah kena kalah salah bahasa itu bukan dihitung dengan jumlah hukumannya berapa, bukan, tetapi sanksi moral itu yang luar biasa.
0: Oh gitu.
1: Ya. Biar dia dihukum 1.000 rupiah, 100 rupiah, bukan itu, tetapi sanksi moral, sanksi sosial. Nah, bahwa dia ini sudah pernah kena salah bahasa.
0: Dan itu akan berepek panjang banget ya dari selama hidupnya.
1: Iya. Nah, itu. Maka orang bilang, "Ah, apalah mau dihukum 1 juta, saya ada uang 10 juta." Bukan itu. Ya, jadi jangan "Ah, apalah," bukan itu, tapi sanksi sosial, sanksi moral ya, terhadap masyarakat.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Ya, maka hati-hati sekali. Ya, hati-hati. Saya sangat.
0: Tapi itu masih ada zaman sekarang?
1: Masih.
0: Oh, masih ya?
1: Masih.
0: Di Iban masih diterapkan?
1: Masih. Di daerah saya masih.
0: Mana tuh Ketungau? Mana
1: ya, di Ketungau masih.
0: Oh ya,
1: iya. Bisa saja. Atau misalnya kita lewat. Lewat ladang orang, kebun orang, tiba-tiba kita langsung memotong tanamannya. Enggak jelas begitu. Misalnya ubi, serapa kita potong dan banyak potong. Itu bisa kena. Salah bahasa. Ya, kok motong tanaman orang ya tanpa sebab akibat, ya, entah sengaja atau tidak sengaja, itu bisa, ya, bisa dikatakan kalau basta. Nah, itu ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi tuntunan atau bimbingan hidup, ya, bahwa kita harus menghargai hak dan kewajiban orang lain. Jadi sehingga apapun, walaupun keadaan kita kuat, punya segalanya, tetapi kita tetap harus menghargai hak dan kewajiban orang hidup bersama. Ya, sekali lagi, lalu ketika salah bahasa ini sudah sampai ke ranah hukum adat, itu bukan dinilai dengan besar kecilnya, tetapi sanksi tadi yang sudah saya katakan, sanksi sosial dan sanksi moral. Ya. Terima kasih Dok Dewi, itu yang dapat.
0: Oke, ini kayaknya ada yang telepon deh, kita angkat aja kayaknya.
1: Boleh.
0: Siapa tahu ya. Halo.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Wat Depo.
1: Nama berita Wan.
2: Mana-mana Wat.
1: Mana-mana. Entai hujan hari dia.
2: Entai Wan.
1: Bisik Wat. Entai bisik dengar ke penerang salah bahasa tadi.
2: Bisik Wat.
0: Ada kan di penai?
2: Ada.
1: Oh, ada.
0: Masih ya.
1: Masih.
2: Heeh. Bisik di penai itu.
1: Bisik-bisik salah bahasa.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi ini

0: Ya, mak, ya, ya, Pak.
1: Berbagi kasih.
2: Atuh, buat mendengar toh.
0: Ngai berbagi kasih kok, ya, Pak.
1: Jadi yang cewek ini enggak mau kalau cinta dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Iya. Kunci serikat.
2: Iya, saya juga serikat, tidak mau. Oke, Pak.
0: Boleh spesial, Pak.
2: Okay, boleh, apa? Boleh, silakan.
0: Dan spesialnya buat Ayub ada di Semarang supaya
1: dia. Bisik ya dengar ke radio malam itu.
0: Oh, iya,
2: iya.
0: Supaya dia terhibur.
1: Oke.
0: Yuk, selamat malam Kak Dewi
1: dan Pak Dimo.
0: Selamat
2: malam. Selamat malam. Sebelum ya kita break dulu ya.
1: Oke. Okay.
2: Ada okay. Saya bacain pengumuman dulu deh.
1: Oke. Okay.
2: Dari Asrama Santo Aloysius Gonzaga untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya, isi berita bagi Anda yang memiliki keinginan menitipkan anak atau keluarga untuk tinggal di asrama, Anda menitipkan di Asrama Santo Aloysius Gonzaga dengan berbagai kegiatan pendampingan di antaranya belajar bersama, kepedulian merawat lingkungan, pembinaan rohani, wawahan hati, motivasi dan latihan kepemimpinan. Semua kegiatan dapat menunjang kualitas belajar, pengembangan kepribadian, karakter, dan kerohanian. Adapun syarat dan ketentuan lain diantaranya sehat jasmani rohani, pelajar putra SMP, SMA, atau SMK sederajat, mengisi formulir pendaftaran, foto berwarna ukuran 3x4 1 lembar, fotokopi KK, surat baptis, dan ijazah terlahir. Fasilitas asrama makan 3 kali sehari, tempat tidur, ruang belajar, listrik, dan air bersih. Informasi lebih lengkap menghubungi BR Rafael Gomez CSA di 0853-2626-7216 atau BR Filipus Neri Subandi di 0813-3558-5740. Demikian pengumuman telah kami sampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.

0: Oke deh, iya. Udah berlalu ya.
1: Oke. Jadi
0: memang gitu ya liriknya ya. Iya. Pada intinya, tapi semua juga gak mau lah cewek di kayaknya jarang gitu. Walaupun ada sih, Wat, mungkin 1 banding 10 ribu ya, gitu.
1: Kunci serikat. Jadi leka lagu tuh. Jadi ngai yang Indo ngai lain yang laki berbagi kasih.
0: Semuanya setuju kayaknya kalau cewek ya. Oke, Wat, terima.
1: Oke, halo.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam, Cepat tuh.
2: Selamat malam. Yo, yo Hakim nongan dari Batu Bagau.
1: Batu Bagau.
0: Siapa?
2: Yo Hakim. Lama nanti gambel deh.
1: Yo Hakim.
0: Oh, yo Hakim. Oke.
1: Okay. Nama berita di Batu Bagau dia.
2: Mana ya?
1: Bici ninga ke penerang tadi salah bahasa.
2: Aku bencinya tadi itu dah lawan
0: nyetir
2: video.
0: Tapi tahu.
2: Hanya bau mulai mengkujutnya.
1: Okey. Tiak le.
2: Ini aku kalau saya minta lagu.
1: Lagu nama. Lagu nama.
2: Lagu Ucu Aki.
1: Ucu Aki.
0: Gimana tulisannya?
1: Ucu Aki.
0: Oh gitu. Kalau ada ya.
1: Ila kami 2 giga apa?
2: Oh,
1: kalau
2: dia lagu
1: Joki
2: ganti
1: enggak anu Aram Ngayam. Aram Ngayam. Ila ke mendoang giga apa?
2: Siap salam tu ngusuangnya ibu saya agak tua kulian di tuhan Jinuan.
1: Oke.
2: Di Tapang Laut ya.
1: Oh, Tapang Laut.
2: Salam salam ngusuang tempat semua yang pernah sahaban sah bukai.
1: Oke. Nyanyi
2: nggak? Biar nyanyi bawa di bawah.
1: Oke.
0: Oke.
1: Yang giga lagu Aram Ngayam.
0: Aramnya nggak ada, masih di sana kan. Halo. Terima kasih Bapak. Tapi nanti kita akan puterin lagu yang lain aja ya. Oke. Lagi Wat.
1: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Siapa tuh?
3: Dengan Bang Adi di Tanjung Bawang.
1: Tanjung Bawang. Nama berita ya.
3: Mana-mana Wat.
1: Mana-mana.
3: Sama
1: Nduk Dewi. Berita mana kami dua. Bisa ini nggak ke penerang salah bahasa tadi?
3: Oh. Bisa Wat.
1: Agi-bisi kita lihat.
3: Agi.
1: Anang lalu mancai nuba di ulupian pengain dai madah tok kena salah bahasa.
3: Ya salah bahasa ya, orang.
0: Itu bukan salah baca aja tapi salah bahasa juga.
3: Lagu tadi lagu sawit.
1: Lagu
0: kerja sawit.
1: Kerja sawit Muin Il. Oke.
3: Buat Wadimu sama Adewi, sobat bertugas
0: jasa
3: selalu, Tuhan
0: terlalu
3: berganti. Selamat
0: amin.
3: Malam
0: buat dirimu. Amin, amin. Terima kasih Bang Adi. Saya mau nanya juga nih, ini kan bagus banget ya, maksudnya kayak salah bahasa itu kan ngingetin banget untuk terutama masyarakat di situ.
1: Yeah.
0: Dan masyarakat di situ tuh yang hidup dalam misalnya berkelompok dan lain-lain, sebuah dusun atau sebuah RT atau sebuah RW, itu kan pasti ada yang namanya generasi muda.
1: Yeah.
0: Sementara kita lihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri bagaimana generasi muda saat ini nih Wat, yang kayaknya mengkhawatirkan banget gitu ya. Bagaimana kaitannya nih biar generasi muda ini terkait dengan salah bahasa juga tidak salah kaprah gitu.
1: Saya pikir begini, maka ya orang-orang tua itu wajib memberitahu dan membimbing anak cucunya untuk menjelaskan bahwa yang begini-begini tidak boleh ya, karena ini bisa kena salah bahasa nanti. Artinya aturan bahwa ketentuan salah bahasa ini bisa diceritakan seperti saya dari kakek saya, dari bapak saya sampai ke saya dan kepada anak saya.
0: Ya.
1: Itu tugas kita bersama, sehingga tatanan atau norma kehidupan yang seperti ini kan baik nih, positif, menjaga ya, sekali ya, positif. Itu perlu kita jangan sampai hilang, selalu kita kenalkan dengan generasi yang akan datang, ya walaupun sekarang serba modern, ya, maka sampai hari ini kan di kabupatennya ada ketua RT kan, di kabupaten atau provinsi ada ketua RT, itu sebenarnya ada maknanya. Ya, kalau kita melihat di Kabupaten Sintang dah kota, mengapa harus ada RT? Nah itu tadi ya, supaya kita sekecil apapun kelompok masyarakat dia harus ada norma yang harus kita perhatikan sehingga kita tidak hanya memikirkan kepentingan, kewajiban dan hak kita sendiri tapi orang lain. Itu kalau saya melihat begitu.
0: Berarti kan peran orang tua ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi kalau orang tuanya baperan susah juga ya.
1: Nah, itu dia.
0: Harusnya berperan jangan baperan
1: seperti,
0: ya.
1: Seperti yang saya katakan tadi. Nah, kalau orang tua melarang jangan buang sampah, tapi dia buang sampah, ya sama aja kan. Nah, artinya bukan yang diucapkan tetapi contoh yang kita berikan.
0: Dan itu. Sekarang kayak krisis kayak gitu.
1: Iya.
0: Krisis modeling gitu ya.
1: Banyak orang teori.
0: Iya, benar. NATO, tahu enggak? What do you mean NATO?
1: Iya, iya.
0: No action not only.
1: Itu.
0: Oke deh. Jadi itu penting juga ya, yeah. Sehingga generasi muda juga, generasi muda kita tidak salah bahasa ya.
1: Okay.
0: Dan kita tidak boleh putus harapan juga, mungkin walaupun sekarang kita lihat ya jadi seperti apa ya generasi muda kita ya.
1: Okay.
0: Tetap harus optimis ya, semangat, yeah. Terutama sebagai orang tua kita ya, mengenalkan norma-norma tersebut. Dan apa yang terjadi jika salah bahasa ini tidak dihiraukan oleh generasi mendatang?
1: Ya, yeah, saya melihat kalau sampai generasi yang akan datang ya tidak mengindahkan tentang aturan seperti itu. Saya pikir banyak sekali orang yang kena segala hukum adat. Banyak sekali nanti orang yang artinya ketidak harmonis, tidak damai di suatu daerah, ya itu akan terjadi. Tetap berefek ke sana, perselisihan ya, dan sudah tidak saling peduli lagi kan dengan yang lain ya. Contoh saja, umpama ada orang meninggal. Orang meninggal itu ya, minimal 7 hari ya, kita tidak boleh pesta. Tidak boleh bunyikan musik di sekitar itu. Misalnya satu dusun ada yang meninggal. Ya, seandainya ada orang mau pesta,
0: harus ditunda.
1: Mau ditunda dulu. Minimal ya 7 hari, hari ke-8 bolehlah. Nah,
0: oh gitu.
1: Ya? Gitu, itu bisa saja.
0: Ya. Itu kan harus saling ini benar ya.
1: Iya. Kalau kita udah enggak peduli dengan itu ya pasti tidak akan damai, rukun, harmonis di daerah itu.
0: Makanya ini penting banget semua, jadi kunci kehidupan Hayawat ya. Untuk terus banget harus dilestarikan ya. Udah kita kerja ke sawit dulu
1: Ya. Oke, kita
0: kerja sawit.
1: Para peninggal semua, kita ninga ke suti lagu tadi pinta kita tadi kerja sawit di Moyen El, harap kita itu perintah ngau lagu suti itu.

0: Iya, pendengar, masih kita lanjutin lagi ya di malam hari ini. Okay. Enak ya lagunya?
1: Enak.
0: Energi gitu ya. Lagu itu cerita tentang kerja sawit.
1: Kerja sawit dari pagi sampai malam hari gajinya 68.000.
0: Tapi sekarang enggak. Sawit udah. Tapi kemarin turun lagi katanya sih.
1: Ya mendang. Kalau udah bayar kredit lagi, udah lihat dompet.
0: Gaji tinggal lewat aja gitu ya. Okay. Tapi masih segitu pun masih alhamdulillah. Okay. Masih punya walaupun cuma lewat aja gitu ya. Oke, terima lagi nih kayaknya.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam. Siapa tuh?
2: Imo sama Kak Dewi.
0: Iya, benar.
1: Siapa tuh?
2: Tuh. Ini Lesti di Lembang.
1: Di Lembang. Nama beritanya?
2: Mengah
1: mereka kami itu cekah bulan baik abis itu nama air kak surut
2: udah ya pasang
1: sekejap ya memang hidup kita pasang surut hujan
0: jadi hidup kita itu kadang-kadang
2: baru minyawa timo tuh
0: tuh dia hilang
2: terus ya udah lama amat lah celaknya
1: banyak pengawak
0: bener kan saya juga udah lama. Ada berapa bulan ya
2: waktu?
1: Oke.
2: Depan nama dia Bu Dewi mah.
0: Bu Dewi baik-baik saja Bu Dewi.
2: Oh. Bu Dewi sih sehat terus.
0: Amin. Nenek juga.
2: Nenek Lesti itu tengah melaku.
0: Iya, dia hebat luar biasa.
2: Itu baku soy. Sebab bubur timul. Dua lagi pagi bah.
1: Oh iya, teh dah numai ngirim kami dua gitu.
2: Oh tahu. Jadi pengawal bahkan anu bu. Kita ada medak kepuas bahwa Dimo. Tahu mah. Nama lagu teh bisi kak.
1: Bisi lagu Aram Ngayam dari si Peter Andi dengan Ngau Ricky L.
2: Minta agak nama Ricky L kemai lagu apa?
1: Alam Ngayam Ricky L dengan si Pilster Andi.
0: Iya, betul. Dan sekaligus lagu terakhir juga
1: lagu
0: ya, Wak.
1: Lagu penutup.
2: Oh, lagu spesial untuk kita dua dia.
1: Oke. Okay.
0: Saya kok gak diajak sih? Pasien amat saya.
2: Oh, udah, meh.
1: Oke.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Ya. Terima kasih peninggal kita di Tengah Lebang.
0: Nenek Lesti. Luar biasa, saya pernah ketemu Wak. Satu kali sama beliau.
1: Tengah Lebang. Bagi murah kue ya deh.
0: Kue jual untuk dijual.
1: Oke. Okay.
0: Hebat ya. Lagi lewat ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Halo.
3: Halo, malam Wak.
1: Malam, nama berita siapa tuh?
3: Mana-mana dari ini naik tahu tuai. Naik tahu tuai.
1: Nama beritanya. Bisa dengar.
3: Kak Dewi.
1: Bisa dengar ke penerang salah bahasa tadi.
3: Ada, Wak.
1: Bisa.
3: Orang kan cuma di delanting lagi, Wak.
1: Apa ya?
3: Orang kan di WC masing-masing, Wak.
1: Kelihat orang mandi di sungai. Jadi mandi ke sungai semua. Jadi pian gak kok. Pian kata kami.
3: Itu orang dah takut kena ada tuh, Wak. Mereka masing-masing ulang WC di rumah, Wak.
1: Aduh.
3: Okay. Ada aja ya, Wak.
0: Tapi dulu, dulu buras, apa namanya, adat itu ada di tempat buras?
3: Ada dulu, Kak Dewi. Sekarang kan udah modern lagi, Kak Dewi. Kan karena ada WC tadi di rumah.
1: Ya, mandi di rumah semua.
3: Bisa
1: air lady.
3: Dia minta lagi tubuh, deh, Wak.
1: Tau.
3: Dia juga kena adat.
0: Ada
3: jawab tu bagi tema tu yang lucu-lucu deh Kak Dewi.
0: Ya bagus biar itu tapi lucu tapi emang bener dan itu tuh penting banget lah.
3: Iya benar mengingatkan gitu ya Kak Dewi ya.
0: Bener banget ingetin gitu supaya kita itu tidak salah bahasa.
1: Salah bahasa.
3: Iya.
0: Tapi awalnya
3: jangan macam-macam deh Wak.
0: Bener.
4: Salah adat kena membangkat.
1: Ya.
0: Betul kakek.
1: Aman. Aman cakunya.
3: Lagu gak ada kawan.
1: Lagu Aram Ngayam, Ayu si Filter Andi ngalir di KL.
3: Di Bokong Sumang, Wak. Di dunia Sumang, enak. Hanya jawab aja ke Dewi ya.
1: Terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Malam juga. Jadi tadi tuh di pikiran saya sampai pas player dikirim. salah bahasa apa salah bahasanya. Ternyata beda. tatanannya luar biasa sih. Tapi wah sayang banget deh kita kayaknya.
1: Oke.
0: Wah pamit dulu deh.
1: Oke. Bala peninggal semua yang katuk kemedua untuk Dewi begola yang kita malam itu minta ampun minta maaf ngai kebisik jakuk kemedua tanda tentu mana kita dengar bala peninggal semua minta ampun minta maaf ngai kita tekak bertelepon studio ya, tu awak udah nadai ngau minta ampun minta maaf kita bala peninggal semua te minta lagu belau udah kemedua putar malam tu hari kebukai kita tahu mutaria. Malam itu lagu di pengujung bisa lagu Aram Ngayam RKL ngosip filter Andi bala peninggal semua anang nudi ke radio kita ampu kita ninga ke lagu di pengujung tu selamat besara kita selamat malam tu Radio Republik Indonesia
0: malam. Cinta makasih Wak atas kehadirannya mudah-mudahan ke nilai kesempatan bisa mengisi lagi dengan ilmu yang berbeda
1: ya.
0: Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar serta pemirsa kanal YouTube RRI Sintang telah menyimak ragam budaya malam hari ini. Saya Disriati.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Ruang Rindu pendengar bersama saya Desi Riyati di malam hari ini. Hari ini tanggalnya bagus, 26 Juni 2026 ya. Dan ada beberapa buah lagu, ada nyanyian jiwa. Mungkin mau request sendiri juga boleh lah ya. Kita carikan nanti kalau ada kita puter ya. Oke, halo selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga Bapak Andre.
1: Ruang Rindu, ruang
0: Bang Adi
1: rindu,
0: ini kayaknya ya. Lewat lagu. Salah saya ya.
1: Dari Bang Adi kita
0: ya, tahu. Ya betul Bang Adi mohon maaf ya Bang Adi ya. Oke. Bang Adi di Tanjung Baung mau pilih lagu yang sudah ada atau mau request ada nih? Ada Yuni Sara, Nadia Daniati, RP Maiholo, ada Inka Kristi.
1: Kalau request sendiri bisa enggak, Kak?
0: Boleh.
1: Telepon Rindu aja, Kak.
0: Oh boleh, nanti kita cariin
1: dari
0: ya.
1: Dari Nani Sugianto.
0: Oke.
1: Nah, boleh spesial kan?
0: Boleh.
1: Nah, buat Ibu Bilin dia lepas juga dia bisa menonton malam ini.
0: Nani Sugianto.
1: Nah, buat Kakak Dewi, selamat bertugas dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu berhati, pulang hati-hati nanti. Selamat malam.
0: Malam juga, makasih Bang Adi. Oke, selanjutnya selepas Bang Adi silahkan. Di Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Kak Dewi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kangen nih sama saya.
2: Iya dong. Biar teman telepon cepat tidur.
0: Oh iya benar.
2: Tapi ini lagi beres-beres Kak Dewi ya.
0: Iya, jangan lupa itu seperangkat alat dapur.
2: Boleh. Lagi itu Kak Dewi, makan flash, makan kue-kue lebaran tuh.
0: Oh Masya Allah, tabarakallah.
2: Kan masih ada 2-3 butir di atas meja. Ya, jadi baru dibereskan malam ini Kak Dewi.
0: Oh gitu, iya. Sebelumnya nggak diberesin?
2: Kan masih ada banyak. Ini kan dah masih dikit-dikit.
0: Oh gitu.
2: Ya. Tapi kalau untuk seminggu masih ada Kak Dewi.
0: Masih ada ya.
2: Kak Dewi nggak mau ke rumah lagi kata kakek.
0: Ada, maulah nanti.
2: Maulah.
0: Kan tadi ya. Mau mengambil itu seperangkat alat dapur.
2: Oh iya.
0: Beras.
2: Tapi garamnya masih belum ada.
0: Beras 66 biji, kacang kedelai 720, kacang apa lagi? Kacang hijau 470.
2: Aduh, mampu nggak gitu, mau tak ada tuan nih.
0: Abis itu cangkir kecil satu, miring kecil satu.
2: Lagi itu aja, miskin itu lagi juga. Lagunya apa Kak Dewi?
0: Lagunya, kalau mau pilih sendiri boleh juga nih. Ada Inka Kristi, ada Nia Daniati, ada Yuni Sara, Maryam Belina, Nika Ardila, Dabu Deru.
2: Kalau Maryam Belina itu apa Kak Dewi?
0: Mungkin aku harus, start lo, harus berlalu.
2: Kalau kerinduan boleh gak diganti?
0: Boleh, apa?
2: Kerinduannya tapi itu porsi keroncongnya.
0: Dari siapa?
2: Dari itu, apa tuh?
0: Apa tuh? Lupa dah?
2: Bukan ya, lupa. Kerinduan jalan, gak usah porsi keroncong lah, Maryam Belina.
0: Oh, Maryam Belina.
2: Maryam Belina.
0: Oh, iya.
2: Belepotan ya, lagi makan kue Pak Dewi?
0: Enggak, Maryam Belina.
2: Kan belepotan.
0: Maryam Belina. Apa tadi kerinduan?
2: Iya.
0: Mali enggak ada yang versi Maryam Belina yang kerinduan. Adanya nih sungguh baru kamu salahkah aku berduka sendiri. Enggak ada yang kerinduan dari Maryam Belina?
2: Enggak ada, kelebihan PCS ada. Oh,
0: kayaknya ada, antar saya.
2: Ah itu dia ya Kak.
0: Okay.
2: Nah, itu aja Kak Dewi. Nanti enggak habis cuci nanti bekas-bekas kue nih udah jam berapa nih. Nampak sih tunggu Kak Dewi pulang.
0: Iya iya iya boleh. Ye, ditemenin.
2: Nanti kalau Kak Dewi bilang itu nelponnya Bu Ros saya udah di motor gitu.
0: Jangan kalau gitu nelponnya atau WA-nya Bu iyalah, saya udah nyampe rumah gitu.
2: Oke deh. Iyalah makasih Kak Dewi ya.
0: Oke, makasih yalah, juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ros. Dan yang lain nanti tunggu ya selepas berikut ini.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Iya benar, kembali lagi masih di ruang tindu ya malam hari ini. Silakan yang mau gabung di program Satu Radio Republik Indonesia Setengah. Oke deh, kita sambut lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Dewi.
0: Selamat malam Pak Bumadi, benar ya?
1: Iya.
0: Cuaca bagus Pak?
1: Apanya?
0: Cuacanya bagus.
1: Cuacanya cerah banget Kak Dewi. Mm-hmm. Kalau di Sintang?
0: Bagus juga, Alhamdulillah.
1: Iya. Lagunya?
0: Lagunya ada.
1: Ada request sendiri Kak?
0: Boleh, tapi ini juga ada kalau mau pilih, misalnya ada Inka Kristi, ada Nia Daniati, Pina Panduwinata, Yunisara, Miriam Belina.
1: Jangan salah menilai.
0: Oh, Tagor ya?
1: Jangan sampai 3 kali dari Tagor.
0: Oh iya, iya, boleh, boleh.
1: Ada kah?
0: Ada.
1: Iya. Mm-mm. Itu aja Kak Dewi.
0: Oke deh, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Makasih Pak Buman. Jangan sampai 3 kali, oke cukup sekali aja ya. Tapi kalau bisa jangan ya, kalau yang sakit-sakit gak boleh lah. Tapi kalau udah sakit gimana Kak? Ya kita perbaiki biar gak sakit ya. Rindu boleh-boleh, asal pada orang yang pas. Iya, yeah, yang harus dirinduin maksudnya. Ada siapa lagi nih? Lanjutlah. 0565274747. Halo, selamat malam.
2: Malam juga Kak Dewi, iya. Assalamualaikum.
0: Salam Ibu Yanti, kemana aja?
2: Tenggelam.
0: Oh iya, untung masih itu ya, masih bernapas sekarang. Tidak tenggelam sekarang, lagi.
2: Sekarang baru dimunculkan mata hidungnya.
0: Memang bisa.
2: Terus nongol sedikit, gini ya.
0: Ya, ya, ya, ya.
2: Ya, dengar Kak Dewi cocok, suruh nongol sedikit gitu Pak.
0: Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah dong bisa dengar suara Bu Yanti lagi setelah sekian purnama lewat gitu ya.
2: Nah itu dia.
0: Tapi udah baik-baik sehat-sehat ya sekarang, tidak ada sakit-sakit. Oke, mantap. Alhamdulillah.
2: Iya. Lagunya apa tadi? Ada Desi Arika?
0: Enggak ada, adanya tapi kalau mau boleh Tenda Biru kah?
2: Oh iya kah. Desi Ratna. Aku mau lagu yang gini. Tiada lagi yang
0: Mayang Sari kayaknya
2: harapkan.
0: Mayang kayaknya.
2: Oke lah.
0: Tiada lagi yang ku inginkan.
2: Ratus.
0: Mayang Sari itu, iya ya, oke siap boleh.
2: Itu aja.
0: Sebenarnya bukan gitu dong. Sebenarnya masih banyak lagi yang kita inginkan, bukan tiada lagi.
2: Nah, itu dia. Pengen yang hijau merah tuh Kak Dewi.
0: Kak, saya merah aja lah, yang hijau enggak usah lah.
2: Berarti Kak Dewi pengen yang baungnya.
0: Boleh lah, ikan baung.
2: Kalau aku yang anaknya aja lah.
0: Jadi kalau kita berdoa itu jangan yang sedikit-sedikit, nanti dikasih sedikit. Jadi kita harus banyak-banyak.
2: Sedikit-sedikit nanti lama jadi bukit Kak Dewi.
0: Mending kalau jadi bukit, kalau habis ke warung.
2: Cari lagi.
0: Kan ikan kalau nangkep pasti pengen yang gede kan. Walaupun nanti terserah sih dapatnya yang mana gitu kan. Tapi kan kita berangkat dari rumah yang besar dulu lah dapat ikannya gitu.
2: Benernya yang besar paha bukan Kak Dewi.
0: Besar apa?
2: Kalau berangkat rumah, kalau orang cari cuan tuh mau yang merah-merah, hijau-hijau.
0: Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya.
2: Ya Kak Dewi.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Yanti ya, udah masih dengar suaranya. Alhamdulillah ya. Kita ketemu pula. Tuh sih murid ini ya.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih ya, Nak.

0: apa ya? Seindah-indahnya pelangi. Kadang kita gak bisa menggapainya ya. Tapi seindah-indahnya jiwa kita adalah rasa syukur yang patut banget nih kita panjatkan ya. Udah bersyukur belum hari ini? Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam juga.
0: Dari siapa di mana?
1: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Bu Bilin di Lempah ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Bu Bilin di Lempah, cuaca gimana? Aman, bagus?
1: Cerah sekarang.
0: Cerah ya? Kayaknya bulan penuh lah ya.
1: Apanya?
0: Ada bulan enggak?
1: Ada.
0: Oke deh. Mau pilih yang sendiri atau mau yang ada di sini?
1: Bisa deh, ku sendiri kan, Kak.
0: Bisa.
1: Apa yang ku cari dari Indah Historina?
0: Dari apa yang ku cari?
1: Iya.
0: Endang Estorina ya, oke, ada.
1: Iya,
0: ya, siap.
1: Terima kasih untuk Bang Adi Tanjung
0: Baru. Oke, terima kasih Bu Bilin. Amin. Oke deh, itu dia Bu Bilin di Lempah. Lepas Bu Bilin ada siapakah? Halo, selamat malam.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi ya, bagus Bapak masih pagi, semangatnya hebat sekali itu.
2: Maaf, salah ngomong.
0: Gak apa-apa.

0: It's okay. Gimana Pak Kalam? Masih berdiri tegap dengan suasana malam yang indah?
1: Masih berdiri tegap buat Kalamnya.
0: Amin. Oke deh. Bapak mau pilih sendiri atau mau yang ada di sini?
1: Baru kasih lagu dari NAP.
0: NAP aja. Apa tuh?
1: Tanpa hati terasa tinggi.
0: Hah? Apa?
1: Tanpa hati terasa.
0: Itu apa judulnya?
1: Cari lah sih judulnya.
0: Oh iya iya, ntar saya cari liriknya.
1: Kenanglah
0: dulu.
1: Kenanglah aku sepanjang hidup. Itu liriknya.
0: Tanpa hati terasa.
1: Kau ya. Tinggalkan ku masih.
0: Iya. Kenanglah aku judulnya.
1: Itulah judulnya.
0: Kenanglah. Iya, oke.
1: Ada kan lagunya?
0: Ada.
1: Itu aja mbak Dewi, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, gaskan. Gaspol ya, yang mau ikutan ruang rindu, mangga. Mangga itu buah ya. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga, dengan siapa ini?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Apa Kabar Ibu Ustazah yang pinter bernyanyi lagi itu artis ya?
0: Enggak ada. Oke, alhamdulillah baik. Gimana? Bapak sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Rupanya pinter nyanyi Ibu Ustazah.
0: Enggak ada, saya enggak bisa itu.
2: Boleh. Kenapa enggak dilanjutkan tadi dia?
0: Enggak. Salah Bapak nih dengerin.
2: Sama Mbak Yanti juga pinter juga orangnya.
0: Oke deh.
2: Bapak sehat?
0: Alhamdulillah Bapak sehat.
2: Alhamdulillah sehat sekeluarga. Cuaca di Sintang bagaimana Ibu Ustazah?
0: Cuaca alhamdulillah bagus. Tadi kayaknya ada paman bulan.
2: Oh sama lah, ini pun bulan menerang-menerang nih kayak orang yang bertanya.
0: Iya. Keluarga sehat-sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
2: Ibu Ustazah keluarganya gimana sehat?
0: Alhamdulillah Bapak sehat juga, iya.
2: Syukur alhamdulillah. Semoga panjang umur, murah rezeki.
0: Amin, iya Bapak
2: lagunya
0: juga ya.
2: Lagunya Nikah Ardila Ibu Ustazah.
0: Oh boleh. Nikah Ardila apa yang judulnya? Kalau di sini ada juga sih. Kalau di sini Deru Debut tapi mau yang lain boleh.
2: Ah itu aja lah.
0: Oh siap boleh.
2: Ayo selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Ya, pendengar, saat rindu itu menjauh, percayalah bahwa ya, sudah tidak ada rindu di jiwa Anda. Jangan sampai ya. Makanya selama masih ada, jangan biarkan rindu itu terlerai oleh waktu yang semakin apa ya, semakin menua mungkin. Jadi ya baik-baik aja lah dengan rindu. Halo. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Orang rindu, orang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Usu Busri di Sambang.
0: Usu, apa kabar Usu?
1: Alhamdulillah. Ini dengan siapa nih?
0: Kan Usu mah suka lupa deh. Ini Kak Dewi.
1: Oh, Kak Dewi. Ya.
0: Apa ya, kabar?
1: Kak Dewi sehat walafiat.
0: Alhamdulillah,
1: jalan gabung Kak Dewi.
0: Iya, enggak apa-apa. Usus sehat.
1: Alhamdulillah, sehat gitulah dah tuanya.
0: Enggak apa-apa. Yang penting bisa menikmati hari.
1: Terima kasihnya aja lah. Umur dah 70-an nih.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Iyalah. Benaran, dah 70 umur saya nih, Mbak Dewi.
0: Iya, alhamdulillah berarti Usu mudah-mudahan panjang umur. Nah,
1: kalau Mbak Dewi itu mungkin masih muda ya?
0: Ya, masih muda, masih 13 tahun.
1: mungkin 15 tahun, Mbak Dewi itu.
0: Enggak, saya 25 tahun, yang benar, tambah berapa gitu.
1: Gurau, Mbak Dewi, gurau.
0: Iya, enggak apa-apa, saya 15 tahun, tambah berapa.
1: Suara Mbak Dewi ini, walaupun penyiar lama nih, masih ceria. Ya, memang gak lama ada dengan Pak Dewi jadi penyiar di Racing Tantu.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, tapi sekarang kan ada ganti-ganti juga.
0: Iya, benar. Banyak banget yang udah ganti-ganti.
1: Iya, banyak yang baru-baru juga.
0: Iya, betul.
1: Ya, mudah-mudahan lah Pak Dewi dalam keadaan selamat walafiat.
0: Amin, doa yang sama untuk Usu ya. Usu mau lagu apa?
1: Ini masih hanya di hari raya nih, mohon maafin Mbak Dewi.
0: Iya, sama-sama ya Usu.
1: Iya lah, walaupun dari jauh, nggak apa-apa kan?
0: Nggak apa-apa, kalau doa itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu.
1: Iya lah. Usu, udah pergi ke Mekah kayak Mbak Dewi ini.
0: Iya, insya Allah, doain ya Usu ya.
1: Iya, kalau belum ya mungkin ya, ada telah mencalon mau pergi haji.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Iya lah.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Iya lah, syaratnya itu susah juga kan, besar biayanya.
0: Tapi kalau Allah udah manggil, insya Allah dimudahkan.
1: Iya lah. Mudah-mudahan lah.
0: Amin, doain ya. Amin, amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Nah, lagunya Mbak Dewi.
0: Lagunya mau apa?
1: Apa lagunya yang ada?
0: Ada Dian Pisces.
1: Lihatkan di layar itu.
0: Oh iya, iya, iya, oke. Okay. Ada Rasa Diri, Yuni Sara. Mungkin Aku Harus Berpisah. Ada Pina Pandiwanta, Aku Makin Cinta.
1: Bagus. Ah, itu aja lah Mbak Dewi.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, salamnya buat Mbak Dewi. Semoga selalu berkesehatan. Dan selalu dimudahkan rezekinya. Buat Mbak Dewi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Usu Busri di Sambas ya. Kok saya nulisnya Sambai? Di Sambas, jadi kangen Sambas nih. Saya mau ke Sambas kayaknya ini bulan apa gitu ya. Kangen kampus saya ini. Oke deh, lanjut lagi pendengar. Mungkin masih ada yang mau gabung lagi, mau request lagu sendiri juga boleh ya, mau pilih di sini juga boleh gitu ya. Ada WhatsApp gak? Coba kita let's check WhatsAppnya ya. Oke nih, ada nih. Malam Kak Dewi, lagunya Namamu di Ujung Waktu. Mana? Gak ada yang tadi. Namamu di Ujung Waktu. Coba nanti kita cari ya. Salamnya buat semua aja Kak Dewi. Makasih dari Pipi di Sungai Ayah. Oke, makasih Pipi. Namamu di Ujung Waktu. Ntar dulu ya, yang telepon sabar. Nah, enggak ada Namamu di Ujung Waktu, enggak ada Pipin, enggak ada lagunya. Boleh WA lagi mungkin yang ada gitu. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Dari siapa ini? Mategi. Iya, yang kecil suka kecil, kadang-kadang besar tapi sih ya. Mategi gimana malam ini?
2: Posisinya mau di Sintang,
0: Kak. Di Sintang ya. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Ya.
2: Kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah, baik-baik ya aja.
2: Lagunya dari Pambars ya Kak Dewi?
0: Pambars,
2: Ya, judulnya Gereja Tua.
0: Oh, Gereja Tua. Oke.
2: Mengantar tidurnya.
0: Iya, boleh.
2: Akhirnya boleh. Dikasih dengan Mbak Andre.
0: Oh, untuk Andre ya, oke.
2: Semoga sehat selalu bersama keluarganya. Yuk.
0: Amin. Selamat malam juga. Makasih Mama Tegi di Sintang. Selanjutnya pendengar mungkin ada lagi yang mau gabung, boleh ya. Sampai yang berikut ini aja.

kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda. Umpan terobosan, tendangan keras, gol! Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam

Pendengar masih dari kawasan Jalan Yaya Cemurai, malam hari ini masih di ruang rindu ya. Sok atuh. Silakan aja nih yang mau ngirimkan rindunya, Ci. Ini ada awal selagi ini saya bacain ya. Selamat malam Kak Dini, penyiar. Iya, ini dari Bapak Dua Putri SP3 Belitang mau minta playkan lagu Ebit GAD, Kupu-kupu Kertas. Oke, siap, nanti saya cari dulu ya. Mana dia? Kupu-kupu. Oh, itu kok itu? Malah kupu-kupu malam deh yang ada ya. Coba kita cari mana ya. Kupu-kupu kertas. Deng-deng-deng-deng-deng. Mana ya? Kok gak ada? Kupu-kupu kertas kayaknya gak ada nih. LG esok pagi aja ya, saya puterin yang itu aja ya Pak ya. Gak ada yang kupu-kupu kertasnya karena kupu-kupunya gak tahu kemana tuh, lagi main kali. Yang mau gabung lagi silakan ya, yang malam hari ini mau bergabung ya di line 0565-27447. Silakan aja pendengar pada malam hari ini.

0: Radio Pro 1 RRI Sintang. Ada satu pertanyaan yang selalu menarik untuk dibahas bagi siapapun yang peduli pada proses pengembangan diri. Mengapa satu orang bisa menguasai satu keahlian tertentu, sementara yang lain tidak? Lebih jauh lagi pertanyaannya berkembang menjadi, bagaimana seseorang bisa menguasai suatu keahlian? Buku How to Master Your Habits adalah sebuah buku motivasi inspirasi ditulis oleh Felix Ye Xiao. Cover buku ini mendapatkan penghargaan Anugerah Pembaca Indonesia for Penulis dan buku nonfiksi terfavorit dan sampul buku nonfiksi terfavorit pada tahun 2012. Dalam buku ini disampaikan, bagi sebagian besar manusia, keahlian adalah perkara bakat. Bagi sebagian yang lain, keahlian adalah masalah latihan dan pengulangan. Yang menarik pula, terkadang kita saksikan seseorang sangat termotivasi untuk menguasai satu keahlian, namun dia tidak dapat menguasainya. Di sisi lain, ada seseorang yang sama sekali tidak mempunyai motivasi, namun menguasai suatu keahlian. Kita dapat menjadi apapun, atau menguasai keahlian apapun yang kita inginkan, bila kita benar-benar menginginkannya, dengan cara membiasakan dan membentuk habits pada diri kita, menjadikan yang luar biasa menjadi kebiasaan. Terdapat pada halaman 21. Kemudian, kalimat sehebat apapun seseorang untuk berpikir, merasa, dan beraktivitas berbeda dengan habitsnya, dia tidak akan bisa menipu habitsnya. Halaman 25. Habits adalah hasil pada pengulangan suatu aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Semakin banyak satu aktivitas diulang dalam jangka waktu yang lama, maka habits akan semakin kuat. Habits dibentuk dari latihan dan pengulangan dalam rentan waktu tertentu. Halaman 37. Felix Ye Xiao dalam bukunya menekankan bahwa jika kita memperhatikan, melatih, dan tegas pada habits kita, habits tersebut akan meletakkan dunia di bawah kaki kita. Ini jika habitsnya baik. Namun jika yang diulang adalah habits yang jelek, maka akan hancurlah kehidupan kita. Maka mengendalikan habits sepenuhnya ada di tangan kita sendiri sebagai pemegang kendali. Habits memang seperti spiral, hanya ada dua pilihan di dalamnya, bertambah besar atau bertambah ciut.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Esensi Buku, Pros 1 RRI Sintang. Kamu terlalu banyak bercanda. Kamu terlalu banyak bercanda adalah sebuah buku karya Marcella FP yang berisi kompilasi isi surat-surat yang ditulis oleh Awan, salah satu tokoh dari buku. Nanti kita cerita tentang hari ini. Surat-surat itu berisikan tentang berbagai perasaan negatif yang Awan alami. Salah satunya saat ia merasa dijadikan bahan candaan oleh hidup. Selain itu, di dalam buku ini juga menjelaskan bahwa ketika seseorang memperlihatkan perasaan bahagianya, bukan berarti ia tidak menyimpan luka di dalam dirinya. Buku ini didedikasikan bagi siapa saja yang sedang berada dalam tahap berproses, mengajak semua orang untuk berdamai dengan diri sendiri. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.

Ya, siapa yang berbisik di hatimu? Oke deh. Selamat malam aja buat Anda yang mungkin baru bisa gabung ya di malam hari ini. Ada juga yang biasanya pendengar pasif ya. Saya biasanya radionya kadi katanya ya, sampai berbunyi semut katanya. Tapi saya jarang gabung. Ada waktu itu ketemu dengan seorang ibu yang bercerita seperti itu. Terima kasih Bu Hana. Oke deh, silakan lagi pendengar yang mau gabung ya di malam hari ini buat Anda. Masih ada waktu kita ya, kebersamaan kita. Kemudian untuk Anda juga yang mungkin mau tidur, ya udah tidur aja ya, jangan maksain ya. Ada Kiki di Kelam, selamat malam. Boleh dong kak lagu Ada Ben katanya. Terus juga ada Yusuf di Palempat, kak aku ingin dengar lagu Fabio Aser. Oke, harus kita cariin ya.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Ada Eki, dimasukkan salam buat semuanya aja. Selamat malam Kak. Ya, malam juga buat Eki. Makasih buat Eki ya. Kemudian untuk Anda mungkin, tapi waktu kita udah lumayan sih. Tapi kalau mau telepon boleh dong, silakan aja yang mau telepon ya. WhatsApp juga boleh. Dari Rino Kak, selamat malam di pasar katanya. Pasar apa? Pasar Impres, pasar malam. Lagi ngopi-ngopi katanya. Oh gitu ya. Salam buat teman-teman aja. Oke. Makasih Nuk.

Ya, yang di sini bersamanya di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Makasih yang udah bareng-bareng, yang mau istirahat istirahat aja ya, yang mau masih mengerjakan sesuatu mungkin ya udah sama-sama aja ya. Iya deh, dan jangan lupa juga untuk Anda dicek-cek kembali keadaan rumah Anda, kunci pintu, jendela dan lain-lain.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Esensi Buku Pros 1 RRI Sintang. Judul Hidup Sederhana, hadir di sini dan saat ini. Penulis Desi Anwar. Buku Hidup Sederhana, hadir di sini dan saat ini, berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukan dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan belak-belakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Iya, pendengar dimanapun anda berada, kini sini kabar sama saya di Suryati bersama anda di Sintang malam hari ini. Beranilah untuk senantiasa merubah segala sesuatu yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik kita terus pertahankan dan kita tingkatkan. Sesungguhnya kebaikan akan kembali kepada anda, begitupun dengan sebaliknya. Banyak hal yang tidak kita duga di dunia ini dan banyak juga harapan yang tidak sesuai yang kita harapkan, tapi percayalah harapan itu pasti ada. Saya Desi Retik, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang

Pendengar Radio Republik Indonesia Sintang yang sedang mendengarkan siaran kami dengan terdengarnya ramu lagu ini, melahir sudah kebersamaan saya di sini atau bersama Anda di Sintang malam ini untuk edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih salam nasional dari kami. Sekali di udara tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sinta mengudara pada hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Seratus dua koma lima megahertz program 1 RRI Sintang. Selamat pagi pendengar setia program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Kembali kami temani Anda untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Tentunya kami akan temani Anda dari sekarang hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Dan bersama saya Yaptro, pendengar yang akan temani Anda di Sintang Menyapa pagi ini dari sekarang hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Diawali dengan Mutiara Pagi Islam pagi ini pendengar, dan lanjut di jam 6 nanti kami akan hadirkan Warta Pagi Sintang dan akan live juga di kanal YouTube RRI Sintang. Dan di jam 6 lebih 30 menit nanti kita juga akan mengikuti kabar dari Kalbar Berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan juga di pukul 7 nanti Anda juga bisa ikuti Warta Berita Sentral ya, Pro 3 RRI Jakarta. Dan tentunya akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, tetap bersama kami pendengar. Jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sinta melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Jika Allah mencintai hambanya, mendamit. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti halnya amal ibadah di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika sudah sukses. Untuk itu berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Jika pada akhirnya kita menyerah, maka apa yang kita lakukan sebelumnya akan sia-sia, bukan? Maka berusahalah untuk sesuatu yang pantas untuk diusahakan.

proses yang lambat. Di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, kita sering merasa tertinggal. Segala sesuatu berjalan lambat, apalagi jika kenyataan tak sesuai dengan harapan. Seringkali kita mudah membandingkan diri dengan orang lain, sampai lupa bahwa setiap perjalanan punya waktunya sendiri. Tapi sesuatu yang butuh waktu bukan berarti tidak berjalan. Pertumbuhan yang kuat jarang terjadi secara instan. Pohon tak tumbuh dalam semalam, bunga tak mekar dalam sehari, akar yang paling kokoh tumbuh diam-diam di dalam tanah tanpa terlihat. Begitulah proses yang lambat, tenang, konsisten, dan dalam. Dalam Islam kita diajarkan untuk bersabar dalam proses. Allah tidak melihat seberapa cepat kita sampai, tapi bagaimana kita berjuang di sepanjang jalan. Kadang kita merasa tidak berkembang, padahal hati sedang dilapangkan. Mungkin keterlambatan adalah bentuk penjagaan agar hati siap menerima takdir dengan lapang. Jadi jangan pernah meremehkan proses Anda yang lambat. Selama kita terus melangkah, Allah melihat usaha kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 115 yang artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Percayalah, perlahan asal istiqomah pasti akan sampai juga. Ainun Arafah.

Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti halnya amal ibadah di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika sudah sukses. Untuk itu berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Jika pada akhirnya kita menyerah, maka apa yang kita lakukan sebelumnya akan sia-sia, bukan? Maka berusahalah untuk sesuatu yang pantas untuk diusahakan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Ditargetkan di RPJMD-nya itu tahun 2026 ini kami harus mencapai realisasi investasi itu 1,4 triliun.
3: Kami sangat menyambut dan menerima karena dengan adanya sekolah nasional terintegrasi nanti semua fasilitas akan dilengkapi oleh pemerintah dan tentu saja SDM dari guru-guru itu akan ditambah supaya SDM semakin mantap.

0: Dari kawasan Jalan Yosef Bongrai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Rabu 3 Juni 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang terus meningkatkan realisasi investasi dengan target tahun 2026 sebesar Rp1,4 triliun. Rupiah. Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Sintang mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang terus meningkatkan realisasi investasi dengan target tahun 2026 sebesar Rp1,4 triliun. Rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Sintang terus meningkatkan realisasi investasi dengan target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2026 sebesar Rp1,4 triliun. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Erwin Simanjuntak mengatakan DPMPTSP mewujudkan pemerataan ekonomi melalui kemudahan investasi, pengembangan produk lokal, pengendalian inflasi, stabilitas ketersediaan pangan, serta optimalisasi pendapatan daerah. Menurut Erwin, jika realisasi investasi meningkat, maka ekonomi masyarakat semakin bagus, penyerapan tenaga kerja semakin banyak. Selain itu, kualitas pelayanan publik berdasarkan indikator hasil survei Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang harus mencapai target tahun 2026 ini sebesar 90%. Untuk mencapai indikator tersebut, dilakukan kebijakan diantaranya menyederhanakan standar operasional prosedur pelayanan.
2: Kami akan meningkatkan realisasi investasi. Ditargetkan di RPJMD-nya itu tahun 2026 ini, kami harus mencapai realisasi investasi itu 1,4 triliun. Apa itu realisasi investasi? Yaitu bagaimana pelaku usaha menanamkan modalnya dari rencananya sampai realisasinya. Jadi misalnya pelaku usaha UMKM punya modal 5 juta rupiah. Dia punya rencana 5 juta, terrealisasi 4 juta. Maka dia akan melaporkannya ke DPMPTSP. Maka dia menyumbangkan realisasi investasi untuk Kabupaten Sintang 4 juta rupiah.
1: Erwin Simanjuntak mengatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga terus mendorong pemanfaatan sistem pelayanan berbasis digital guna mempermudah proses perizinan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Menurutnya, kemudahan akses layanan perizinan akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sintang sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif, mendorong pertumbuhan usaha lokal serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Suryatini melaporkan.
0: Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Sintang melaksanakan pelepasan sebanyak 253 siswa kelas 9 di Gedung Pancasila Sintang kemarin. Kepala SMP Negeri 1 Sintang Muhammad Aceng juga mengatakan seluruh siswa yang mengikuti ujian nasional tahun ini dinyatakan lulus 100%. Dalam kesempatan ini, sekolah juga memberikan penghargaan kepada pelajar berprestasi berupa piala dan piagam penghargaan yang diserahkan oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala. Dalam rangka memperingati hari lanjut usia, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama Puskesmas Tanjung Puri Sintang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para lansia di Corora 1 Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
3: Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Mei, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama Puskesmas Tanjung Puri Sintang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para lanjut usia atau lansia di Posyandu Lansia Jerora 1 pada Selasa 2 Juni 2026. Tema Hari Lansia tahun ini adalah Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina menjelaskan, peringatan hari lanjut usia menjadi momentum untuk memberikan apresiasi dan perhatian terhadap kesejahteraan dan kesehatan para lansia agar tetap sehat, aktif, dan mandiri di usia senja. Dalam kegiatan tersebut, para lansia mendapatkan berbagai layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, asam urat, hingga pemeriksaan kesehatan umum lainnya.
4: Pengennya para lansia kita ini sehat dan bisa mandiri. Dan kita juga rutin melakukan pemeriksaan sebulan sekali untuk para lansia yang meliputi pemeriksaan tekanan darah itu, kemudian asam urat, kolesterol, dan juga gula darah ya. Ini yang rutin kita lakukan.
3: Pemeriksaan berkala dinilai penting untuk mendeteksi dini berbagai penyakit yang rentan dialami oleh lansia. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang berharap para lansia dapat menikmati masa tua dengan kondisi kesehatan yang baik, tetap beraktivitas sesuai kemampuan, dan terhindar dari berbagai penyakit yang dapat mengganggu kualitas hidup. Dina Triana melaporkan.
0: Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Sintang mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Sintang mendapat sambutan positif dari berbagai pihak termasuk sekolah-sekolah yang akan terdampak. Kepala SD Negeri 07 Sintang Ibni Malik menyatakan kesiapan dan dukungannya terhadap program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah dengan fasilitas yang lebih modern dan terintegrasi. Ia menuturkan, pembangunan sekolah nasional terintegrasi akan membawa banyak manfaat, mulai dari sisi fasilitas peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik, serta penerapan teknologi pembelajaran yang lebih maju.
6: Kami sangat menyambut dan menerima, karena dengan adanya sekolah nasional terintegrasi nanti, semua fasilitas akan dilengkapi oleh pemerintah, dan tentu saja SDM dari guru-guru itu akan ditambah supaya SDM semakin mantap. Dan bukan hanya SDM, tentu saja teknologi yang nantinya akan diterapkan kepada anak-anak kami.
5: Di sisi lain, Kepala SMP Negeri 2 Sintang Ignatius Asong mengatakan pihak sekolah siap mendukung dan menjadi bagian dari program sekolah nasional terintegrasi tersebut. Menurut Asong, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga harus didukung dengan peningkatan mutu tenaga pendidik serta sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Gagasan pembangunan sekolah nasional terintegrasi diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sintang.
7: Oh, sangat-sangat menyambut baik. Harapan kami program sekolah terintegrasi itu bisa terwujud. Maka ini akan menjadi pusat pembelajaran untuk seluruh sekolah. Sehingga nanti kualitas yang tinggi dari sekolah yang akan kita dapatkan itu akan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Sintang.
5: Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 2 Sintang Edi Sunaryo. Ia menyampaikan program yang digagas pemerintah pusat tersebut dinilai menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menciptakan pusat pembelajaran modern di Kabupaten Sintang. Tak hanya itu, Edi juga menuturkan keberadaan sekolah terintegrasi akan membuka peluang besar bagi peningkatan mutu pendidikan di daerah, mulai dari sisi metode pembelajaran, kualitas guru hingga pemanfaatan teknologi pendidikan yang lebih maju.
8: SMP 2 ini pada prinsipnya kita siap untuk menjadi sekolah terintegrasi. Tentunya juga diharapkan juga nanti peningkatan-peningkatan kualitas pembelajaran seperti peningkatan mutu guru yang paling utama ya, sumber daya manusianya, sehingga kita harapkan nanti apa yang diinginkan oleh pemerintah dapat tercapai dengan baik.
5: Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Sintang nantinya diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengembangan pendidikan daerah sekaligus melahirkan generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Danindra Sita melaporkan.
0: Dalam upaya menekan maraknya penggunaan knalpot tidak sesuai standar atau knalpot brong, personel Polsek KN Hilir rutin melaksanakan penertiban penggunaan knalpot brong pada kendaraan roda 2 di wilayah hukum Polsek KN Hilir. Kapolsek KN Hilir AKP Nikadelis Deko mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Kapolsek juga menjelaskan dalam kegiatan tersebut personel memberikan imbauan secara humanis kepada pengendara agar tidak menggunakan knalpot brong yang dapat mengganggu kenyamanan warga serta berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas. Kapolsek juga menyampaikan kegiatan penertiban tersebut akan terus dilakukan guna menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang aman dan kondusif di wilayah Kecamatan KN Hilir.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Kepala BPPD Sintang Mardianto mengatakan rekomendasi persetujuan untuk pemekaran kecamatan di perbatasan sudah keluar. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniyoda.
10: Upaya mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang mendapat perkembangan positif. Rekomendasi persetujuan untuk pemekaran sejumlah kecamatan di wilayah perbatasan dilaporkan telah diterbitkan dan menjadi harapan baru bagi percepatan pembangunan di daerah tersebut. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD Kabupaten Sintang, Mardianto, mengatakan perkembangan terkait kawasan perbatasan saat ini cukup baik. Menurutnya, telah terbit rekomendasi persetujuan untuk pemekaran wilayah di sejumlah kecamatan perbatasan.
11: Perkembangan yang baik terkait badan perbatasan di kawasan perbatasan itu sudah dikeluarkannya rekomendasi terkait persetujuan untuk pemekaran daerah perbatasan, yaitu ada Kecamatan Getungau Utara, Getungau Tengah Utara, dan dua di Kecamatan Getungau Tengah. Nah, itu. Nah, ini mungkin akan kita coba konfirmasi kembali, kita koordinasikan untuk percepatan paling tidak pembangunan di kawasan perbatasan itu sendiri.
10: Mardianto menjelaskan, pemerintah daerah akan segera melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perkembangan tersebut serta mendorong percepatan proses yang diperlukan. Mardianto berharap rencana pemekaran kecamatan di kawasan perbatasan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pelayanan publik sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Dian Beniyuda melaporkan.
0: Personel Polsek Kalis bersama Koramil Kalis membubarkan dan membongkar arena sabung ayam di Dusun Kalis Bening, Desa Nangadanau, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuasulu, Minggu sore lalu. Penindakan dilakukan sebagai tindak lanjut laporan masyarakat dan pemberitaan media terkait dugaan aktivitas perjudian sabung ayam. Petugas membongkar serta membakar arena agar tidak dapat digunakan kembali. Saat kegiatan berlangsung, tidak ditemukan aktivitas sabung ayam di lokasi. Kegiatan berakhir pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Polsek Kalis juga menegaskan komitmennya untuk terus menindak segala bentuk perjudian serta mengajak masyarakat aktif melaporkan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Pendengar, berikut kami hadirkan potensi daerah tanam tebu di Sintang, Kalimantan Barat, sebab tanam tebu ini sangat menjanjikan bagi pendapatan ekonomi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
12: Pendengar, saat ini kami berada di kawasan perkebunan tebu di Sintang, Kalimantan Barat. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan petani tebu yang ada di Sintang, Pak Karyono namanya. Baik, kita langsung saja menuju ke perkebunan tebu tersebut.
13: Karyono, petani tebu di Sintang, telah 3 tahun terakhir ini mengelola tanaman tebu. Ia mengolah tanaman tebu ini secara mandiri dengan luasan lahan 7.000 meter persegi. Untuk pemasaran hasil tanaman tebu ini, ada warga di dalam kota atau penjual es tebu yang membeli 50 hingga 100 batang tebu. Untuk pemesanan tebu biasanya mengalami peningkatan pada momen tertentu saat bulan Ramadan. Karyono mengatakan, dengan mengelola tanaman tebu ini cukup lumayan guna mendukung pendapatan keluarga.
14: Jadi kadang hanya khusus dari Sintang saja. Dari Sintang pun tidak cukup pas ini.
13: Oh gitu ya?
14: Tidak cukup. Ya, kadang-kadang orang yang ngambil 50, ada yang 100, orangnya ngambil sendiri ke sini. Kan?
13: Nah. Dia hitungnya per kilo atau seberapa? Ya, berapa Pak harga?
14: 1 kilo 2.500.
13: 2.500.
14: Ya, cukup untuk nganu lah. Hidup lah.
13: Pupuk tanaman tebu ia olah sendiri berasal dari kotoran hewan seperti sapi dan kambing. Ia berharap ada perhatian pemerintah untuk memberikan bantuan pupuk tanaman.
14: Ya, kalau bisa dapat bantuan pupuk itu lah, Pak. Kan? Nah, kalau bisa kan untuk bantu pupuk itu aja.
13: Sementara itu, warga Sintang Daniel menjelaskan jenis tebu yang ia beli ini rasanya enak karena jenis tebu madu. Ia menjelaskan prospek penjualan air es tebu di Sintang cukup menjanjikan, biasanya dijual Rp5.000 per kantong.
15: Pinggir-pinggir kan ya? Dengan badannya bagaimana?
16: Bayar, ya? Kalau memang banyak ya bisa, kalau kayak gini itu kan. Cuma kalau nggak untuk pikiran itu kan siapa tahu nanti ada tetangga main. Perasaan gitu, Pak.
13: Daniel berharap semakin banyak petani tanaman tebu di Sintang guna menambah omset penghasilan warga.
17: Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramdi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Kapuas Hulu, Franciscus Dian, melakukan kunjungan kerja ke objek wisata rohani Gunung Sepangin di Lubuk Mantu, Desa Tekuda, Kecamatan Kalis pada Minggu 31 Mei 2026 siang. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau potensi pengembangan destinasi wisata religi lokal yang dikenal memiliki suasana alam yang asri, indah, dan sejuk. Dalam kunjungannya, Franciscus Dian juga menyampaikan kekagumannya terhadap keindahan alam di sekitar Gunung Sepangin yang masih terjaga kelestariannya. Menurutnya, perpaduan antara wisata alam dan wisata rohani ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi wisatawan domestik maupun luar daerah. Bupati juga menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan potensi wisata daerah, khususnya yang berbasis kemasyarakatan dan kelestarian alam. Ia juga berharap masyarakat setempat dapat bersama-sama menjaga kebersihan dan keaslian situs tersebut. Kepedulian terhadap keselamatan masyarakat ditunjukkan melalui aksi gotong royong dan dilakukan personel Koramil 120603 Batang Lumpar, Polsek Batang Lumpar dan warga setempat dalam memperbaiki jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Batang Lumpar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Selasa 2 Juni 2026. Jembatan yang menghubungkan desa Labian dan Irang tersebut juga mengalami kerusakan pada sejumlah bagian sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan yang melintas setiap hari. Babinsa Koramil 120603 Batang Lumpar, Kopda Desta mengatakan perbaikan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas sekaligus menjaga kelancaran aktivitas masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Babinsa bersama masyarakat juga melakukan penggantian papan yang lapuk, memperkuat konstruksi jembatan, serta membersihkan area sekitar agar lebih aman dan nyaman digunakan. Menurut Kopda Desta, upaya tersebut juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan warga yang setiap hari memanfaatkan jembatan sebagai sarana transportasi. Diketahui, jembatan tersebut juga menjadi akses penting bagi masyarakat untuk menunjang berbagai aktivitas, mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan, hingga sosial. Dengan perbaikan yang dilakukan secara gotong royong, diharapkan masyarakat dapat kembali melintas dengan aman dan nyaman. Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Melawi dan sekitarnya yang berlaku hari ini Rabu 3 Juni 2026 bersama perakirawan BMKG Melawi Ajis Nur Effendi.
18: Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Info Cuaca Melawi. Bersama saya Ajis Nur Effendi. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Melawi yang berlaku pada hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026. Secara umum cuaca di wilayah Kabupaten Melawi diperkirakan akan berpotensi cuaca cerah berawan hingga hujan ringan yang bersifat lokal, di mana potensi hujan dapat terjadi pada sore hari. Di sebagian wilayah seperti wilayah Nangapino, Blimbing, Blimbing Hulu, Pino Selatan, Pino Utara, Tanah Pino, Tanah Pino Barat, Sayan, Sokan, Elahilir, dan Menukung. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Radio Republik Indonesia Sintang Rabu 3 Juni 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang terus meningkatkan realisasi investasi dengan target tahun 2026 sebesar Rp1,4 triliun. Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Sintang mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rdipro1sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Yeptro, selamat pagi dan tetap semangat.

Baik, pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sinta. Selamat bergabung juga untuk Anda yang baru bergabung ya bersama kami. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti sindikasi KDK ya, atau kabar dari Kalbar, Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sinta. Majuan.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga akan hadirkan informasi sorotan dan juga informasi terkini terkait dengan kondisi cuaca dan lalu lintas di daerah masing-masing. Yang mana di pagi hari ini kami sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting, pendengar, yang bisa juga Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Andre Sapar rekan di pagi hari ini, selamat pagi semuanya.
2: Pagi,
3: Andre.
1: Baik. Di pagi hari ini Andre sapa dulu di Sintang bersama dengan Yiptro. Selamat pagi Yiptro.
3: Selamat pagi Andre, teman-teman semuanya dan pendengar.
1: Baik, kalau di Sintang bagaimana kondisinya pagi hari ini, Yiptro?
3: Di Sintang kondisinya pagi ini memang sudah ramai lancar dan untuk cuaca di pagi ini juga tidak seperti biasanya. Biasanya kalau pagi-pagi memang mendung dulu atau ada berkabut dulu gitu kan. Tapi pagi ini memang sudah cukup cerah, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang, Yiptro. Kita bergeser ke Entikong bersama dengan Jeki. Selamat pagi, Jeki.
4: Ya, selamat pagi kembali juga Andre dan rekan-rekan dan pendengar dimanapun Anda saat ini. Kalau untuk di Entikong pagi ini berbeda daripada hari yang kemarin. Pagi ini cerah, disambut dengan cerah berawan. Dan untuk lalu lintas pagi ini di Entikong masih sepi begitu, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong di pagi hari ini, Jeki. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin. Selamat pagi, Okrin.
5: Selamat pagi, Andre.
1: Baik, kalau di sana bagaimana kondisinya, Okrin?
5: Di Sabang Merah Sanggau khususnya masih tampak lengang, cuacanya cerah pagi hari ini dan aktivitas seperti biasa, lancar, aman, terkendali.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Okrin, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Wahyu. Selamat pagi, Wahyu.
6: Halo, selamat pagi, Andre.
1: Baik, nah di Sambas bagaimana kondisinya pagi hari ini, Wahyu?
6: Pagi hari ini di Sambas juga sepertinya mendengarkan Anda juga masih terasa sepi rasanya. Tidak tahu ya, kayaknya di jalur-jalur lain seperti Jalan Gus Yamzah atau mungkin di Jalan Pendidikan sekarang juga sudah ramai harusnya rekan Andre. Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih gambaran dari Sambas, Wahyu. Dan untuk di Pontianak masih terpantau cerah berawan ya untuk di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan. Dan untuk aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ini masih terpantau cukup lengang ya untuk di pagi hari ini. Dan langsung saja kita lengkapi dengan informasi sorotan di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan. Dimana kalau di Pontianak ini menyoroti terkait dengan maraknya kasus pencurian dalam beberapa hari terakhir di Kota Pontianak yang mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Pontianak. Dan di sini Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta seluruh pihak terkait itu untuk meningkatkan pengawasan dan juga patroli keamanan guna mencegah tindak kriminal serta menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif. Edi juga mengatakan bahwa pemerintah kota ini telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dan juga patroli keamanan di berbagai wilayah. Dan patroli ini tidak hanya melibatkan aparat kepolisian tetapi juga seluruh unsur masyarakat termasuk kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas di tingkat RT dan juga RW. Dan untuk mendukung upaya itu terkait dengan pencegahan dan pengungkapan kasus, Wali Kota Pontianak ini juga menghimbau masyarakat yang memiliki kemampuan itu agar memasang kamera pengawas atau CCTV di lingkungan masing-masing. Jadi keberadaan CCTV ini dinilai dapat membantu aparat untuk memproses penyelidikan dan juga mengidentifikasi pelaku kejahatan. Itu dia informasi sorotan di pagi hari ini dari Pontianak. Dan kita bergeser, kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan kapal KM Tri Samudra Jaya 69 terbakar di Pelabuhan Perikanan Penjajab Sambas. Seperti apa informasinya, Wahyu, silakan.
6: Benar sekali rekan Andre, ini adalah sebuah kapal milik nelayan atau dengan nama KM Tri Samudra Jaya 69 yang memang mengalami kebakaran saat bersandar di Pelabuhan Perikanan Penjajab. Ini ada di Kecamatan Pemangkat ya rekan Andre ya. Kapolres Sambas juga sudah mengkonfirmasi ini ya melalui Kasatpol Lairud kemudian Polres Sambas AKP Agus Ganjar yang memang menjelaskan bahwa berdasarkan dugaan awal sumber api ini sebenarnya berasal dari ruang mesin kapal atau memang tempat operasional mesin-mesin untuk kapalnya rekan Andre ya. Dan memang ia menjelaskan begitu kebakaran ini diketahui karena posisinya sedang bersandar di pelabuhan, langkah cepat langsung dilakukan untuk menggeser kapal ke area tengah perairan. Tentunya untuk mencegah penjalaran api ke kapal-kapal lain, karena memang tidak hanya ada satu kapal yang sedang berlabuh atau bersandar, mesti ada kapal-kapal lain yang juga bersandar di pelabuhan yang sama, dalam hal ini ada pelabuhan yang ada di penjajah pemangkat. Dan memang proses pemadaman cepat dilakukan dari berbagai unsur, data pemadam kebakaran, juga Satpol Air Polres Sambas, Bakamla, kemudian instansi-instansi lain, terutama instansi-instansi yang ada di pelabuhan di Kabupaten Sambas. Dan memang meskipun kebakaran ini sempat menghanguskan sebagian badan kapal, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini rekan Andre. Seluruh awak kapal dilaporkan dalam keadaan selamat. Sementara itu memang kerugian kebakaran mesin dalam masih dalam proses pendataan dan perhitungan oleh pihak yang berwenang. Itu di rekan Andre. Oh iya, kondisi kejadiannya kurang lebih sekitar jam 19 waktu Indonesia Barat di hari Selasa kemarin rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas di pagi hari ini. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sanggau awasi PKS yang mainkan harga TBS. Seperti apa informasinya? Okrin, silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Andre. Pemerintah Kabupaten Sanggau menyiapkan inspeksi mendadak ke sejumlah pabrik kelapa sawit yang diduga belum mengikuti ketentuan harga pembelian TBS. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena menegaskan langkah tersebut akan dilakukan apabila perusahaan tetap mengabaikan instruksi dari pemerintah. Nah, menurut Susana, hingga saat ini masih terdapat perusahaan yang membeli TBS petani di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Dan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi merugikan petani sawit di tengah tingginya biaya produksi. Kemudian ia mengatakan pemerintah daerah telah berulang kali mengingatkan perusahaan agar mengikuti ketentuan yang berlaku, ya meski kewenangan perizinan berada di pemerintah pusat. Dan pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawal pelaksanaan regulasi di lapangan. Nah, selain sidak, pemerintah Kabupaten Sanggau juga membuka kemungkinan mengambil langkah administratif apabila dalam beberapa hari ke depan tidak ada perubahan dari pihak perusahaan. Tadi katakan, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah menerbitkan surat edaran oleh Bupati Sanggau. Wakil Bupati Sanggau Susana menilai kepatuhan terhadap harga acuan ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap petani yang selama ini menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri sawit. Ya, karena itu perusahaan diminta tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Nah, menurutnya pengawasan yang dilakukan ini bukan hanya menghambat dunia usaha saja, melainkan memastikan juga terciptanya hubungan yang seimbang antara perusahaan dan juga petani. Ya, tetap mendukung investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di daerah. Demikian Andre.
1: Baik, terima kasih Okri untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser, kita ke Entikong. Kita akan simak informasi terkait dengan DPRD Sanggau. Soroti pentingnya stabilitas harga TBS. Seperti apa informasinya? Jeki, silakan.
4: Baik, Andre. Dan terima kasih pendengar. Di mana untuk informasi pertama dari Entikong, pergerakan harga tandan buah segar TBS kelapa sawit masih ini menjadi perhatian utama ribuan petani di Kabupaten Sanggau. Stabilitas harga dinilai berpengaruh langsung terhadap pendapatan keluarga serta keberlanjutan usaha perkebunan rakyat. Ketua Komisi

0: sentra perkebunan masyarakat. Dan fluktuasi harga yang terlalu tajam, disampaikan Bambang, sering memengaruhi kemampuan petani memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu kebijakan yang mendukung kestabilan harga menjadi perhatian berbagai pihak terkait. Bambang juga meyakini stabilitas harga TBS diharapkan terus terjaga demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Kesejahteraan petani diyakini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Sanggau secara menyeluruh. Andre.
1: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Antikong di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke Sintang, kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sintang alokasikan anggaran 10 miliar rupiah untuk peningkatan Jalan Bulu Kuning Libau. Seperti apa informasinya? Yap, terus silakan.
2: Ya baik, rekan Andre, teman-teman dan juga pendengar, di mana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran 10 miliar rupiah bersumber dari dana bagi hasil sawit atau DBH tahun 2026 untuk meningkatkan ruas jalan Bulu Kuning Nanga Libau di Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Ya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau BU Kabupaten Sintang Mursali juga mengatakan anggaran tersebut memang diprioritaskan untuk melanjutkan peningkatan ruas jalan sebelumnya yang juga telah dikerjakan melalui program DBH tahun 2025. Mursali juga menerangkan ya, dengan anggaran tersebut pihaknya juga menargetkan peningkatan jalan sepanjang 2,3 km hingga tahap pengaspalan. Mursalin juga menambahkan melalui program peningkatan ruas jalan di Kabupaten Sintang yang dilakukan secara bertahap. Selain itu pihaknya juga berharap dengan adanya peningkatan ruas jalan di daerah ini juga akan berdampak terhadap kelancaran aktivitas masyarakat. Andre.
1: Baik, terima kasih Yeptro untuk informasi dari Sanggau, dari Sintang maksud kami, dan nanti akan kami sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
5: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
6: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
7: Oh no!
8: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701 042.

Kembali pendengar, masih di Kabar dari Kalbar dan Anda masih bersama kami tentunya di pagi hari ini. Kami lanjutkan kembali untuk informasi sorotan di pagi hari ini untuk ruang negara Anda, di mana terkait dengan kepulangan jemaah haji asal Kalimantan Barat yang dijadwalkan akan tiba di Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026 mendatang. Di mana panitia penyelenggara haji daerah bersama dengan kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat yang mulai mematangkan berbagai persiapan penyambutan hingga distribusi koper jemaah. Dan di sini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin, menginformasikan jemaah haji Kalimantan Barat dijadwalkan

0: tiba di Kota Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026. Dan menurut Kamaludin, para jemaah akan diberangkatkan dari Embarkasi Batam sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pontianak. Dan untuk menyambut kepulangan jemaah haji, panitia penyelenggara ibadah haji daerah Provinsi Kalimantan Barat akan menggelar rapat persiapan pada 9 Juni mendatang. Dan rapat ini akan membahas berbagai skenario terkait dengan kedatangan jemaah, mulai dari proses pendaratan di Bandara Supadio, perjalanan menuju Asrama Haji Pontianak, hingga mekanisme penerimaan di aula penyambutan. Dan Kamaludin juga menambahkan bahwa pihak Kanwil Kemenhaj Kalbar ini juga telah mempersiapkan fasilitas kamar bagi jemaah asal daerah yang jauh dan harus menginap sementara di Asrama Haji Pontianak. Sementara itu, untuk jemaah asal Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, nantinya tidak lagi menginap di asrama haji dan dapat langsung kembali ke rumah masing-masing setelah proses penyambutan selesai. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan, dan kita sambung kembali untuk informasi berikutnya di pagi hari ini. Kita bergeser ke Sanggau, kita akan simak informasi terkait dengan Bupati Ontot dorong batik Sabang Merah ini jadi identitas Sanggau. Seperti apa informasinya, Okrin, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Andre. Benar sekali ya, karena Hari Batik Sabang Merah Summer ini memang merupakan corak batik khas Kabupaten Sanggau dan diperingati sebagai momentum untuk memperkuat identitas budaya daerah. Dalam peringatan tersebut, Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengajak seluruh masyarakat untuk terus melestarikan dan juga menggunakan batik summer ini sebagai simbol kebanggaan Kabupaten Sanggau sendiri. Yang menjelaskan batik summer ini lahir sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat jati diri Kabupaten Sanggau melalui pelestarian budaya lokal. Dan juga kehadirannya ini diharapkan mampu menjadi simbol kebanggaan masyarakat sekaligus juga memperkenalkan kekayaan budaya Sanggau kepada masyarakat luas. Dan Bupati Sanggau Yohanes Ontot menilai penggunaan batik summer ini perlu diperluas di berbagai lingkungan, ya, mulai dari satuan pendidikan, kemudian instansi pemerintah, hingga lembaga non-kementerian. Dan langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal sekaligus juga memperkuat identitas daerah. Nah, selain mengajak masyarakat mencintai batik summer, Ontot juga mengingatkan bahwa setiap warga memiliki peran dalam mengukir sejarah daerah yang melalui kontribusi positif di bidang masing-masing. Dan menurutnya, menjaga keluarga, bekerja dengan baik, dan berpartisipasi dalam membangun ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memajukan Kabupaten Sanggau ke depan. Andre.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser, kita ke Ntkong bersama dengan Jeki. Ini kaitannya dengan pemberdayaan daerah penghasil sawit, perkuat ekonomi dan kesejahteraan petani ini ya. Seperti apa informasinya, Jeki, silakan.
2: Ya, benar Andre, di mana daerah penghasil kelapa sawit memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan dan sikap pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sawit dinilai penting guna meningkatkan kesejahteraan petani serta mendorong pembangunan berkeadilan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKA Sindo Kabupaten Sanggau Mahathir Muhammad ini menyampaikan bahwa daerah penghasil sawit telah berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Namun, pembangunan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan petani perlu diperkuat agar manfaat industri sawit dirasakan merata. Dan menurutnya, pemberdayaan petani sawit tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga mencakup akses pelatihan, teknologi pertanian, pembiayaan usaha, hingga kapasitas harga menguntungkan petani. Langkah diyakini mampu meningkatkan daya saing perkebunan rakyat sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Dan Mahathir juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan organisasi petani sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola industri sawit yang berkelanjutan. Dengan kerjasama, berbagai tantangan sektor perkebunan dapat diatasi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dan ia juga berharap pemberdayaan daerah penghasil sawit menjadi perhatian perumusan kebijakan pembangunan nasional. Dengan dukungan memperjuangkan kepentingan daerah, sektor sawit diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ekonomi daerah, kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia berkelanjutan. Andre.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasi dari Antikong. Dan kita bergeser ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan memantau kondisi jembatan rusak yang ada di Subah ini yang sudah banyak memakan korban. Seperti apa informasinya? Wahyu, silakan.
3: Benar sekali rekan Andre, kondisi jembatan yang ada di Kecamatan Subah atau lebih tepatnya di Sabung Setangga ini kembali menjadi sorotan masyarakat karena memang kondisinya yang memang sudah memprihatinkan sejak waktu lama rekan Andre. Memang karena hingga kini arus lalu lintas masih terpaksa dialihkan melalui jembatan darurat. Atau ini ada kalau misalnya saya jelaskan atau saya sampaikan sejak tahun 2018 memang sudah mengalami kerusakan yang berat jembatan ini sehingga memang masyarakat di sana melakukan pembangunan jembatan pengganti ataupun jembatan darurat berada di sebelah kanannya kalau misalnya dari arah Sambas. Ini menjadi satu-satunya akses yang dapat dilalui oleh masyarakat antar kecamatan yaitu Kecamatan Sambas menuju Kecamatan Subah rekan Andre. Nah, yang jadi permasalahan adalah kondisi jembatan yang rusak ini itu masih kalau misalnya kita ingin lurus itu biasanya masih jembatan daruratnya tidak kelihatan kalau misalnya kita tidak tahu medannya begitu. Nah, masyarakat juga di sana sudah memberikan peringatan untuk beralih ke jembatan di sebelahnya ataupun jembatan darurat, tapi memang masih ada saja korban kecelakaan yang tidak mengetahui medan tersebut sehingga memang sejak tahun 2018 jembatan ini sudah banyak memakan korban. Salah satunya adalah kecelakaan yang baru-baru terjadi ini di titik yang sama rekan Andre. Jembatan ini dinilai oleh warga desa Sabung Pujianto memang tidak pernah tersentuh oleh perbaikan sejak awal rusak di tahun 2018. Jadi baik itu jembatan pengganti serta rambu-rambu yang coba dipasang ini merupakan swadaya masyarakat yang ada di sana. Namun masyarakat di sana juga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret karena memang untuk membangun kembali jembatan permanen di lokasi tersebut. Pasalnya memang selain menjadi akses vital bagi masyarakat di sana atau warga di sana, kerusakan yang terus dibiarkan ini dikhawatirkan nantinya akan kembali memakan korban jiwa. Rekan Andre, ini sudah cukup lama harusnya dari 2018, sekarang 2026. Dan untuk titik-titik jalan rusak lainnya di jalur yang sama sebenarnya sudah mendapat perbaikan rekan Andre, termasuk jalan berlobang dan lain sebagainya. Itu sudah mendapat perbaikan yang cukup baik, hanya satu jembatan ini saja yang kemudian belum ada titik untuk kembali diperbaharui. Karena memang sudah hampir 7 tahun, berarti kalau kita hitung masyarakat di sana memang aksesnya melalui jembatan, itu dia tadi jembatan pengganti di sebelahnya. Andre.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas ya. Semoga ini segera mendapatkan respon yang baik tentunya ya dari apa yang kita sampaikan di pagi hari ini dan semoga ini tidak terjadi lagi namanya memakan korban itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Wahyu sekali lagi dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan gedung pelayanan satu atap di Putu Sibau ini resmi diresmikan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Seperti apa informasinya? Yep, terus silakan.
4: Ya baik rekan Andre, ini informasi kedua ya dari Sintang terkait dengan peresmian gedung pelayanan satu atap Putu Sibau. Ya, di mana pemerintah Kabupaten Kapuasulu meresmikan pusat pelayanan publik baru yaitu gedung pelayanan satu atap atau SATAP yang berlokasi di pusat kota Putu Sibau pada hari Senin 1 Juni 2026. Dan peresmian juga dilakukan langsung oleh Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian. Dalam sambutannya, Bupati juga menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan gedung yang dinanti-nantikan ini. Ia juga menyampaikan peresmian ini memang menjadi momen bersejarah ya, sekaligus kado istimewa juga bagi masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT Kota Putu Sibau yang ke-131. Bupati juga menjelaskan pembangunan gedung SATAP merupakan langkah urgensi mengingat kondisi bangunan lama yang didirikan sejak tahun 1979 sudah lapuk setelah lebih dari 40 tahun digunakan. Hasil kajian teknis juga menunjukkan struktur bangunan tersebut memang sudah mengalami kerusakan, berisiko dan tidak layak digunakan. Sekian informasi kedua dari Sintang Andre.
0: Baik, terima kasih Yeptro untuk informasi dari Sintang yang juga menjadi informasi penutup untuk di pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan yang sudah terhubung bersama di pagi hari ini. Terima kasih Wahyu yang ada di Sambas.
3: Terima kasih kembali rekan Andre dan teman-teman yang lain.
0: Baik, dan terima kasih juga untuk Okrin yang ada di Sanggau.
1: Terima kasih Andre, teman-teman.
0: Baik, dan juga untuk Jackie yang ada di Antikong, terima kasih.
2: Terima kasih Andre dan semuanya.
0: Dan juga Yeptro tentunya ada di Sintang, terima kasih.
4: Ya baik, terima kasih Andre, teman-teman, dan pendengar semuanya, tetap semangat.
0: Baik, semangat tentunya di pagi hari ini rekan-rekan ya. Baik, dan juga untuk Anda pendengar di pagi hari ini, terima kasih banyak untuk Anda sudah menyimak informasi kami di pagi hari ini dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan untuk Anda yang mungkin terkait mendengarkan informasi di pagi hari ini bisa melihat tayang ulangnya di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami akhiri untuk Kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Oke, sampai di sini.
6: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Kabar dari Kalbar ya, Kalimantan Barat bersama dengan Pontianak, RRI Pro 1 Pontianak, Antikong, Sambas dan juga Sanggau ya. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Tidak terasa sudah di jam 6 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi pada pukul 7 nanti kita juga akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadi Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewi Kepusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun.
3: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
3: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG